0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget!

0: Gen 103.1 FM bisa banget. Selamat pagi Sobat Gen. Ketemu lagi sama Karim Sujatmiko yang siap akan menemani Sobat Gen dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Baru dengar kabar kemarin ternyata pajak marketplace dinaikkan. Semoga barang-barang favorit Sobat Gen yang biasanya di check out online harganya nggak naik. Jadi saya kepo Sobat Gen, kalau misalnya belanja online biasanya beli apa? Langsung aja share di 0811-352-1031 sambil boleh banget ngabarin keadaan di jalan seperti apa. Di kabar jalan, oke? Nanti akan saya kasih reward, Sobat Gen boleh request. Sampai jam 10 nanti bareng Karim Sujatmiko.
1: Gen 103.1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Gimana sobat Gen? Harga barang favoritnya di marketplace udah naik belum? Padahal ini kan mau 77 ya, istilahnya kan gitu. Tapi kemarin tanggal 1 Pak Purbaya ini memastikan pajak marketplace resmi dikenakan gitu. Dikenakan pajak di marketplace, gampangnya gitulah. Sebenarnya ini masih apa ya, saya masih belum kolek data ke teman-teman yang punya toko online gitu. Tapi kalau dari berita, jadi beberapa marketplace tuh ditunjuk pemerintah buat mengut pajak sebesar 0,5% nih. Gimana nih menurut sobat Gen nih? Kalau kata pemerintah sih ini menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha online dan offline. Waduh. Sekaligus menyederhanakan proses administrasi perpajakan. Tapi sobat Gen, naik gak harganya? Apa sih biasanya yang sobat Gen check out di marketplace? Ada yang masuk di WhatsApp 0811-352-1031. Ada Fauzia, dia bilang, aku check out tas sama sepatu mas. Wis. Karena itu bukan kebutuhan utama lu ya, apa sih? Oh, kalau misalnya kebutuhan utama dia belinya offline. Kalau enggak utama dia belinya online gitu Fauzia ya. Katanya dia pakai satu marketplace tertentu lah. Pakai PayLater mas. Kalau lunas cekot lagi, lunas lagi, cekot lagi. Saya suka ya dengan orang-orang yang berdansa dengan BI checking ini.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Salah sambung. Gen FM. Halo? Halo? Siapa ini? Jangan main-main ya. Kesalahan sistem, saluran tidak ditemukan. Mohon coba lagi. Salah sambung. Gen FM. Surabaya panas sekali. Tidak bisa. Aku sedang makan rawon.
2: Salah sambung disponsori oleh Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
3: Halo Bil,
4: ya?
3: Semalam apa ikut semua antar?
4: 50 ya Pak.
3: Hah?
4: 50
3: rombongan atau dewean?
4: Rombongan.
3: Mau ternonon dia iku?
4: Di hotel.
3: Loh, iki cekin yang hotel?
4: Kapan?
3: Kemarin?
4: Iya.
3: Loh, waduh, kon iki cekin yang hotel?
4: Loh, ngantar keluarga, keluarga, iku nih.
3: Siapa ya?
4: Konjok kerja, itu apa?
3: Iku kon jemput nang diku.
4: Nang kantor ya?
3: Nang kantor, duh, mati aku. Kon melo pisan?
4: Mati, di kantor.
3: Loh,
4: ngantar kerja.
3: Duh, kok iso gak ngomong, gak pamitan sama aku? Kok iso, iku lo bil-bil?
4: Lain, siapa pak aku gak ngerti sampean?
3: Allahu Akbar, koyok ngene kelakuanmu, aku gak mau anggap.
4: Ya ayo pak, aku gak betul lahi ta'ala.
3: Allahu Akbar, gak usah nyebut-nyebut, yo jenenge Gusti. Kok iso kon yo, mulai yo kemarin-kemarin tak telepon bolak-balik, gak diangkat. Koyok ngene kerjaanmu, online-online, pantes. Aku budan no bandara, gak mau terno nang kanan kiri aku plonga-plonga kayak ketek ketulup.
4: Iso apa coba, aku tak tau kok bingung.
3: Kon saiki tambah bingung-bingung. Yo wes saiki, tak anteni jemputan aku saiki, papakan aku saiki.
4: Waktu pak aku isi nang pasar turi ya.
3: Loh, kon iku lapo nang pasar turi, jemputan saiki aku lagi di stasiun Gubeng.
4: Lalalalalala. Kok ada temen lagi seolah penumpang ini pak.
3: Loh, penumpang? Mateng aku iki, lah terus misalnya mau bici cantik, iki siapa sih bayar penumpangmu?
4: Waktu pak aku bingung di pasar luar pak.
3: Eh, iki juraganmu iki mau anggap apa?
4: Terus aku nyambut ketemu uang.
3: 10 tahun melo aku, kok iso ngomong gak melo uangku loh. Mau pikir aku kewan.
4: 10 tahun. Aku kok cuma temen aku kerja 10 tahun gak rasa berarti pak.
3: Loh, makanya aku Billy Santoso bulan depan.
4: Lala, Billy Santoso, Billy Santoso. Oh, jenengku apa-apa Billy Santoso.
3: Loh, jenengmu siapa iki?
4: Billy Binar Alamsyah.
3: Billy Binar Alamsyah?
4: Iya pak, waduh.
3: Aku iki telepon Billy Santoso kudu Billy Binar. Berarti aku iki salah jenengmu iki.
4: Billy Binar, waduh, Iwas aku meringat kabeh.
3: Oh ala Allah wakbar. Berarti Billy masuk
2: salah sambung ya Neva.

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Semuanya mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko. Sampai jam 10 nanti Sobat Gen ya. Jadi kalau misalnya Sobat Gen lagi di jalan, silahkan WhatsApp di 08 11 352 1031. Gimana keadaan jalannya, Sobat Gen dari mana, mau kemana, di share aja nanti biar berguna sama Sobat Gen yang lain yang mungkin akan lewat jalan itu atau menuju jalan itu gitu ya. Sambil kita ngobrolin ini, baru kemarin sekali pajak marketplace ini dikenakan dan beberapa orang sudah merasakan ada perubahan harga Sobat Gen ya. Jadi saya tanya di WhatsApp, barang apa sih yang paling sering kamu check out online Sobat Gen? Tadi sudah ada yang masuk, ada Mita juga masuk di WhatsApp ini. Dia bilang kopi mas, buset. Ini kopi-kopi yang ini ya, apa, beli di makanan online, check out barangnya langsung gitu. Tapi emang kopi itu kalau di check out, karena kita kan sekarang kopi banget ya, orang Indonesia, orang Surabaya itu kopi, tiap hari kopi gitu, untuk ngilangin stres. Ini sama kayak belanja online. Ternyata ada studi yang bilang kalau belanja online itu makin naik sejak orang-orang itu gampang stres. Jadi makin kesini kan makin banyak tuh orang stres, cuma gak keliling aja. Nah, itu tuh pembelanjaan online semakin naik. Karena menurut psikolog ya, ada studi yang bilang kalau belanja online tuh sering dipakai orang untuk menjadi pelarian mengatasi stres, kecemasan, atau sekedar mencari sensasi untuk bisa mengendalikan. Waduh, rada angel nek ngene Sobat Gen yo. Masuk stres titik check out. Stres titik check out gitu. Mungkin setelah stres check out happy. Tapi mari ngono dulu saldo ah stres maneh. Terus wis gak iso check out.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Kejutan MB-Man. Rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune-up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya, atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking servis di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Gas lagi yuk.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujud Miko sampai jam 10 nanti. Dan sekarang Sobat Gen, boleh request, bisa request. Saya buka di 0811-352-1031. Tapi Sobat Gen kasih tahu kalau misalnya lagi di jalan, keadaan jalannya gimana, menuju kemana, lancarkah atau tidak, atau ada kejadian apa, boleh juga di-share di nomor yang sama Sobat Gen ya. Saya masih ngobrolin belanja online, barang apa sih yang paling sering Sobat Gen check out online. Ini isinya cewek-cewek semua ini, mana nih bapak-bapak, gak usah sok-sokan gak belanja online kalian ya. Mungkin kalau cewek-cewek gitu suka buka marketplace yang oranye, yang hijau, kalau bapak-bapak Facebook marketplace. Mana, ayo tunjukkan kamu beli joran itu, mana? Tunjukkan kamu beli manuk, pakan pitik, Tamiya, kamu takut ketahuan istrimu kan? Atau pacarmu gitu. Coba langsung share juga yang cowok belum ada nih. 0811-352-1031. Karena hampir semua mengalami demam belanja ini dan levelnya udah internasional Sobat Ken bahkan. Bahkan di Korea ini, beneran nih, di Korea itu sampai ada fenomena namanya belanja tanpa mengeluarkan uang. Gitu. Jadi ada dummy, aplikasi dummy belanja. Tapi kalau di check out udah ke check out aja, enggak bayar dan barangnya enggak ada gitu. Ini cuman demi mengurangi ketagihan belanja online. Jadi seolah-olah belanja. Gila enggak sih? Udah sampai segini loh levelnya loh, kecanduannya loh. Tapi tetap aja kalau memang berguna kayak si Gita ini sudah masuk di WhatsApp 0811-352-1031. Kalau kata Gita, dia sering check out kalau kalimatnya gini, kalau aku barang yang sering banget nget loh, sampai ngetnya dua kali loh. Dia sering banget nget tak check out itu pewangi pakaian Kak Karim. Soalnya itu barang cepet banget habisnya kalau di rumah. Oke, kalau gitu kita bisa asumsikan Gita ini orangnya wangi banget Sobat Gen. Kalau Sobat Gen papasan sama orang wangi banget sampai wanginya ngantem irung, mungkin itu Gita ya. Saking wanginya sampai dirubung kupu-kupu.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Operasional penyelenggaraan ibadah haji 2026 di Debarkasi Surabaya resmi berakhir. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Inggris menang 2-1 atas Republik Demokratik Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 dan berhak melaju ke babak 16 besar. Mengutip berita Detik Sport, sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Simon Banza, The Three Lions membalikan keadaan melalui gol Bukayo Saka dan Harry Kane. Kemenangan ini memastikan Inggris lolos ke babak 16 besar, sementara Republik Demokratik Kongo harus mengakhiri perjuangannya di Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya, jumlah penumpang kereta api tujuan Malang dari wilayah Daop 8 Surabaya meningkat hingga 24% selama masa libur sekolah. Dilansir dari Kompas.com, peningkatan terjadi pada sejumlah perjalanan favorit menuju Malang karena tingginya minat masyarakat untuk berwisata dan menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. PT KAI Daop 8 Surabaya mengimbau calon penumpang melakukan pemesanan tiket lebih awal serta datang ke stasiun sebelum jadwal keberangkatan untuk menghindari antrean selama periode liburan. Beralih ke berita utama, sebanyak 43.894 jemaah haji yang tergabung dalam 116 kelompok terbang telah tiba dengan selamat melalui Debarkasi Surabaya, sekaligus menandai berakhirnya operasional haji 2026. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyambut langsung kedatangan kloter terakhir serta menyampaikan salam dan apresiasi Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jemaah dan petugas haji. Berdasarkan laporan dari Radar Surabaya, dari total 44.000 jemaah yang diberangkatkan, sebanyak 77 jemaah meninggal dunia, 17 jemaah masih menjalani perawatan di Arab Saudi, sementara sisanya pulang melalui mekanisme lain. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam, menyebut proses pemulangan tahun ini menjadi rekor baru, sekaligus mencatat penurunan angka kematian dibanding musim haji sebelumnya. Demikian berita kali ini dengan saya Caca, nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko di sini sobat Gen. Mau request bisa. Itu tadi mau ngobrol bisa. Langsung aja ke 0811 352 1031. Ini saya langsung dari lantai 7 Graha Pena Surabaya. Sudah banyak yang masuk buat ngobrolin barang apa yang biasanya di check out. Akhirnya ada cowok-cowok yang ikutan ngobrol. Ini ada Mas Andreas. Selamat pagi Mas Andreas, lagi di mana? Sudah di kantor kah? Atau kalau masih di jalan boleh dong. Trafiknya gimana? Jalannya gimana kalau kata Mas Andreas? Halo Karim, aku tim Toko Ijo. Langka iki, Bos. Bapak-bapak tuh harusnya Facebook Marketplace loh. Mas Andreas ini langka ini termasuk ini. Tapi memang kalau Ijo juga identik sama marketplace cowok sih yang Toko Ijo ya. Ini ada siapa ini? Raisa. Sabun muka, betul. Ya wes seperti perempuan-perempuan pada umumnya ya. Check out skincare gitu. Tapi hati-hati karena salah satu barang atau tipe barang yang paling sering ditipu atau jadi penipuan itu skincare masuk loh di dalamnya. Nomor 2 itu ada pakaian dan alas kaki. Ini sering jadi penipuan karena biasanya ditukar KW gitu. Nomor 1 yang paling sering adalah ponsel atau barang-barang elektronik. Biasanya dijual refurbished atau diakui barang baru. Bisa selundupan gitu. Hati-hati sobat Gen ya. Bisa juga ada tuh beberapa berita kemarin viral sampai ditukar batu bata. Buset. Yo prek tuku HP dijoli boto iki. Nek akeh mah gak apa-apa tadi omah yo. Mek siji e. Ini ada lagi cowok yang ikutan masuk ngobrol nih. Ada Mas Fauzi. Dia bilang katanya check out diamond. Hah? Oh, check out diamond buat beli Starlight Mobile Legend. Oh, tapi ini dia klarifikasi loh. Dulu istri marah, Mas. Sekarang enggak. Karena aku hiburannya ya itu, keren. Terus dia bilang ada titik di masa itu yang aku syukuri. Alhamdulillah. Gini ya. Ya semoga istri-istri di luar sana mendengarkan chat dari bapak-bapak ya. Ini ibarat satu pria bahagia, ratusan juta lainnya merayakan dan jutaan lainnya mencari lapangan kerja.

0: Gen 103.1 FM bisa banget. Mana aku tahu kamu belanja apa sobat Gen kalau di online. Sobat Gen, biasanya kalau belanja online beli apa? Apakah sudah naik harganya? Kalau di live streaming, saya kan sambil live streaming nih sobat Gen, ada Setiawan yang ikutan ngobrol. Kalau pakai dolar, wes pasti naik mas harganya. Itu pertanyaannya. Kamu beli apa pakai dolar, Andi Setiawan? Apakah kamu membeli barang ekspor impor gitu? Itu beda cerita ya. Ini ada kabar traffic sobat Gen dari Mas Fauzi. Ini dia bilang katanya dari Geluran ke arah Trosobo cetpar. Apa ini? Macet parah. Oke. Okay. Disingkat rek koyo kenal pai. Macet parah Geluran ke arah Trosobo. Arah sebaliknya gimana? Mungkin teman-teman yang dari arah Krian itu disampaikan boleh banget gimana trafiknya. Ini ada mas siapa ini? Tidak ada namanya, ya Tuhan. Dia mengirimkan voice note. Mungkin kita dengerin bareng-bareng aja ya. Bentar, saya set up dulu. Oke, ini tombolnya banyak sobat Gen. Harus dipencet. Kita dengerin bareng-bareng nih.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Nadiem Makarim. Kalau aku
0: Pas aku kaget jujur. Aku kan meloki kasus sih. Tapi aku kan gak ada nang persidangan, tolong. Beda. Ayo ya, Karim Sujatmiko.
1: Sering beli di Tok-Tok Shop ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu biasanya alat-alat perbaikan motor sama mobil.
0: Uh-huh.
1: Itu kemarin beli presernya kaliper, okay. Terus kunci pas 8, 10, 12, dan lain sebagainya. Pokoknya okay. Yang berhubungan dengan repair lah atau DIY itu ya.
0: Oke. Nah,
1: Nadiem Makarim.
0: Mana rek sik Karim Sujatmiko. Sumpah sampe lek ngomong-ngomong aku malah ndredeg, Mas. 10 tahun lo.
1: Requestnya boleh enggak?
0: Aku boleh.
1: Request ini, Po. Garam dan madu.
0: Aha.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Coba kita simpulkan bersama ya dari voice note barusan sobat Gen ya. Dia suka belanja online, kunci Inggris, palu, apa yang mau, linggis paling, requestnya garam dan madu. Bayang gak, DE ku melakukan pengerjaan bengkel, ambek mousing dengan tembak langit loh.
2: Gen, 103.1 FM, bisa banget.

0: Ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kalau lagi nyantai atau nongkrong, itu sambil ngapain sih misalnya? Apakah sambil ngerasain minuman kemasan yang praktis, rasa dan aromanya yang kopi banget? Nah, kalau memang Sobat Gen adalah orang yang seperti itu, ada nih yang enak banget dan rasanya udah pasti pekat kopinya. Dia adalah Cavino, kopi dalam kemasan botol. Rasa kopinya bold, beneran kopi banget. Pakai Brazilian coffee beans, biji asli dari Brazil dan oat milk. Bikin rasa dan aroma kopinya bold. Jadi bukan main. Ya ampun, enak banget gitu. Ada 4 varian rasa, oat cappuccino, milky espresso, oat mary latte dan Spanish latte. Jadi bisa Sobat Gen dapetin di mana aja. Tersedia di semua supermarket terdekat. Cavino, asli kopinya, lebih bold pasti rasa kopinya.
3: Pagi dengan Rico.
4: Ya, dari mana ya?
3: Rico, saya Budi, saya ketua dari PPT nih, Persatuan Pecinta Timnas.
4: Oh iya.
3: Gini bro, gara-gara bola kemarin Indonesia Uzbek, gue ingin mengajak lo merapatkan barisan, ya, bergandeng bersama untuk Indonesia bro.
4: Oke,
3: kita berdiri bersama, kita bergandeng bersama, mengibarkan bendera Indonesia dan menunjukkan betapa cintanya kita kepada tanah air ini bro. Gue ingin mengajak lo untuk melakukan boykot.
4: Boykot gimana tuh?
3: Boykot produk-produk dari Thailand gara-gara wasit yang itu tuh.
4: Bentar.
3: Lo kan jual jersey Thailand kan?
4: Iya.
3: Gue minta lo jangan jual itu lagi, bro.
4: Tapi gimana, bang?
3: Lo cinta sama Indonesia apa enggak? Lo tanya diri lo cinta apa enggak sama Indonesia? Nomor 1 itu dulu. Yang kedua, ini gue kasih tau ya. Yang udah gabung nih ada Thai Tea, Mango Sticky Rice, bahkan pengusaha durian montong pun tidak mau jualan, bos. Sudah merapatkan barisan. Ada restoran jualan Tom Yum, dia juga tidak mau buka, bro. Menyatakan bahwa siap dalam barisan PPT, Persatuan Pecinta Timnas, dan tidak akan menjual produk-produk Thailand. Nah, gue sekarang menanyakan posisi lu di mana? Bersama kami di sini Indonesia atau kamu bersama Tongnak Tangbang?
4: Bersama Indonesia.
3: Sebentar. Sebelum lu ngomong.
4: Sebentar.
3: Sebelum lu ngomong, bro. Ini ada pengusaha. Gue nggak usah nyebut brand ya, bro ya. Tapi dia adalah pengusaha Thai Tea terbesar se-Indonesia, bro. Bu, ini bu. Ini orangnya bu.
5: Mas, ini saya Bu Parti. Saya itu udah dagang Thai Tea udah lama, Mas. Jujur ya, semenjak saya jualan Thai Tea, emang omsetnya meledak, Mas. Tapi yang namanya cinta Indonesia, cinta tanah air, itu tidak bisa, Mas, digantikan dengan uang. Yang menurut saya itu tidak sepadan. Karena arti sebuah kesetiaan dan kecintaan, Mas. Boykot. Kita harus boykot, Mas. Saya sampai jadi ketua paguyuban, Mas. Paguyuban. Boy Thai, boykot produk-produk Thailand. Saya ketua paguyubannya. Semua sudah merapatkan barisan. Okay. Pedagang Tom Yum, Thai Tea, Mango Sticky Rice, Durian Sticky Rice. Kabe pokoknya. Mas coba, mas bayangin kalau misalnya kita di posisi pemain Indonesia, mas.
3: Bersama kami, Indonesia. Atau Anda bersama Thailand.
4: Saya juga bingung ya kalau misalkan jawabnya gimana.
3: Ibu, tolong ngomong lagi, bu. Biar dia mau merapatkan barisan.
5: Mas, tolong dong, mas. Kita ini hargain, mas. Kita di PPT jangan sampai kepepet. Boykot! Hidup! Persatuan Pecinta Timnas. Jangan bikin negara kita panas. Bagaimanapun kita harus waras. Begitu, mas.
3: Boykot.
4: Apa namanya?
3: Hari ini tutup toko Anda, boykot produk-produk Thailand. Anda bersama kami atau tidak?
4: Gak bisa deh kayaknya.
3: Saya tahu toko Anda di mana. Nanti kalau sedikit kami ganggu tokonya, itu bukan urusan saya, mas.
4: Kok sampai kayak gitu, mas? Itu saya nanti.
3: Oh, saya nggak tahu.
4: Duit nggak ada, ini nggak ada toko.
3: Itu saya nggak tahu.
4: Rezeki buat anak. Gimana, Pak?
5: Sebentar. Mas, rezeki itu Tuhan yang atur.
3: Saya tanya sekali lagi, Anda bersama kami atau tidak? Kalau bersama kami, bagus.
4: Saya nggak bisa jawab, Pak. Kalau ini, Pak.
3: Udah, Bu. Kita datengin, Bu. Kita siram orang ini pakai.
5: Milkban.
3: Kita siram, Bu, orang ini, Bu. Kita banjur pakai.
5: Pakai kuah Tom Yum.
3: Kuah Tom Yum, Bu.
5: Yang cabai rawitnya level 10, bener.
3: Rambutnya kita acak-acak, bener.
5: Bu. Kita samperin aja ke radionya, Pak.
3: Ini Mas Rico, kan? Mas Rico Ceper, kan?
4: Rico Ceper?
5: Iya, penyiar.
4: Nama saya Rico Avandi.
5: Pak Budi kepripen sih?
3: Tadi awal juga bingung.
5: Salah
3: kok
5: orang.
3: Kok cadel orangnya?
5: Salah orang dong, salah sambung.
3: Dan Rico masuk salah sambung di
5: Genepa!
4: Apa ini?
5: Kayak lu gak cinta negara.
3: Wah,
5: kan? Parah banget.
4: Dianjep pakai kuah Tom Yum.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

Gen 103,1 FM bisa banget masih sama Karim Sujatmiko sobat Gen. Ini sudah jam berapa ini berarti? 8.37 kalau di tempat saya. Mungkin biasanya sobat Gen lek wong-wong kantoran iku jamnya dicepet 05 menit. Cek gak telat. Nek gak telat mah dicepet 05 minggu ngono. Kecepetannya 5 minggu saulan. Boleh request di 08.11 352 1031. Boleh juga dikasih tahu kabar jalan gimana. Ini ada yang request di live streaming saya di TikTok sobat Gen, bisa join juga. Ada NRDS request di Humanize BMTH. Terlalu metal mbak, jangan. Engko wong sak Surabaya ngrungokno Gen FM balapan kabeh ngebut. Saya akan taruh BMTH tapi yang lain ya, yang agak slow nanti setelah saya ngobrol ini. Banyak juga yang masuk di WhatsApp. Tadi kita ngobrolin tentang barang apa yang biasanya sobat Gen sering belanjakan di online atau check out online gitu ya. Oh ini dari Bowo, dia masuk di WhatsApp Bowo. Niatnya mau join topik flexing keranjang kuning, tapi apalah daya tiap bulan cuman bisa check out kuota. request aja deh kalau boleh. Asma Librasi, matur thank you. Oke, Asma Librasi itu berarti Burnian ya, Sugi Burnian. Nanti coba saya cari ya Mas Bowo untuk requestnya, semoga ada. Ini ada Setiawan masuk juga di WhatsApp. Halo Mas Karjo, nek aku ya sing sering tak check out online sampai sekarang yo iku spare part. Iki tunggale mau. Di talk saya sebelumnya si Mas siapa tadi lupa namanya. Dia juga suka check out spare part untuk apa namanya DIY gitu. Tapi ini kayaknya Setiawan beda nih. Dia suka check out spare part kapal sing impor. Gak seneng aku like flexing ini ki. Flexing kerjaan ini gak seneng aku. Impor dari luar karena gak ada di info, jadinya harus belinya via web resmi ATPM ya di luar sana. Ini ki males aku. Oke, iya kamu suka belanja barang-barang kapal. Coba Mas, like misalnya dandani kapal, kipasi propellernya gantiin kipas dinding ngono. Si obah gak kira-kira kapalnya. Ini ada lagi yang masuk dari siapa ini? Alda. Info ke arah pelabuhan Tanjung Perak macet. Dari mana ini Alda? Coba dikasih tahu ya spesifiknya biar sobat Gen bisa antisipasi. Untuk temenin macet biar enggak stres, ini saya kasih Bring Me The Horizon, Follow You.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget. Gen
1: 103,1 FM. Bisa banget.
2: Eh, sobat Gen, bentar. Tahan, dengerin dulu yang satu ini. Gen FM.
3: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
4: وترزق من تشاء بغير حساب.
3: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

buat menemani macetnya Sobat Gen di jalan ya. Bertemu Malik di Essentials. Masih bareng saya Garim Sujatmiko, Sobat Gen. Kita akan ngobrolin hal terkait dengan belanja online bareng Sobat Gen yang lain juga. Ini banyak banget yang masuk di WhatsApp. Pertanyaannya adalah, apa yang biasanya Sobat Gen beli di online gitu ya? Ada yang masuk, ini siapa nih? Rizky, keperluan rumah katanya. Apa yang mana nih biasanya? Berarti ini Rizky kan cowok ya. Saya juga pun begitu Sobat Gen. Saya pribadi, kalau misalnya ada sesuatu atau keperluan rumah yang habis di rumah, ya saya sendiri yang check out gitu. Atau kalau nggak keburu, lupa gitu, biasanya saya sempetin buat mampir di supermarket. Kalau pulang kerja itu saya sempetin beli. Biasanya yang saya beli di supermarket itu kayak sabun, sampo gitu. Sampo saya ya, sampo pasangan saya kan sangat tidak tahu saya itu mereknya apa gitu. Dan banyak sekali ganti-ganti, ada conditioner, saya cukup sampo yang ada tulisannya sampo, nah itu saya beli dah. ada Rarin masuk di WhatsApp. Telur ayam katanya. Telur ayam beli online. Saya enggak pernah tahu ya. Tapi boleh dikasih tips dong kalau telur ayam beli online itu gimana? Pecahkah atau packingnya gimana? Saya enggak pernah beli telur ayam karena ringkih banget gak sih? Kontuku Dok PT online itu nanti kalau pecah-pecah gitu gimana? Terus diganti gak pengirimannya gitu? Oke, boleh di-share dong Kak Rarin ini. Dikasih tips di teman-teman yang pengen beli telur ayam online tuh gimana cara belinya? Ini ada, bentar, mana tadi? Ada Kak, siapa ini? Ya, gak ada namanya, tapi saya bacain aja. Le aku bukan check out Mas Karim, tapi bojoku. Aku bagian virtual account. Nah, iki mlebune wis duduk finance Mas iki. Iki mlebune donatur tetap iki.

0: Band 103,1 FM Pisalangan.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Harga ayam hidup di tingkat peternak kembali anjlok. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Kementerian Keuangan menetapkan tarif bunga sanksi administrasi pajak yang lebih tinggi untuk periode 1 hingga 31 Juli 2026. Melansir berita CNBC Indonesia, tarif bunga sanksi bervariasi sesuai jenis pelanggaran, mulai dari 0,58% hingga 2,25% per bulan, lebih tinggi dibandingkan tarif yang berlaku pada Juni 2026. Penyesuaian tersebut tertuang dalam KMK nomor 29 MKE F2 2026 dan menjadi dasar perhitungan sanksi administrasi serta imbalan bunga perpajakan selama Juli 2026. Beralih ke berita selanjutnya, petugas lapas kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo menggagalkan penyeludupan sabu seberat 12,67 gram yang dibawa dua pengunjung perempuan. Dilansir dari Detik Jatim, sabu tersebut disamarkan di dalam lipatan uang tunai senilai Rp190.000 untuk mengelabui petugas saat pemeriksaan sesuai prosedur. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku diperintah oleh narapidana kasus narkotika di dalam lapas dan telah beberapa kali melakukan aksi serupa. Seluruh barang bukti beserta kedua pelaku telah diserahkan kepada Satres Narkoba Polresta Sidoarjo untuk proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Memasuki berita utama, harga ayam hidup di tingkat peternak turun ke kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram, jauh di bawah biaya produksi. Mengutip berita CNN Indonesia, kondisi tersebut membuat peternak merugi dan mendesak pemerintah segera menstabilkan harga melalui pengendalian pasokan ayam di pasar. Sebelumnya, pemerintah menargetkan harga ayam hidup di tingkat peternak dapat kembali mencapai Rp19.500. Sebelumnya, pemerintah menargetkan harga ayam hidup di tingkat

0: kembali mencapai Rp19.500 per kilogram mulai pertengahan Juli 2026. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian. Niji, Jangan Lupakan. Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih bersama Karim Sujatmiko, jam menunjukkan 9.07 sampai jam 10 nanti sobat Gen ya. Terkait belanja online kita masih ngobrolin dan saya baru nemukan fakta yang keren banget ini. Ternyata belanja online itu transaksi paling tinggi atau meningkat pada jam 9 pagi dan mendekati jam pulang kantor. Rayu ki kerja gak sih wong. Belanja saat jam kerja ini sudah menjadi peak hour-nya orang belanja ternyata menurut penelitian ya. Dan untuk membeli barang itu mayoritas orang-orang 61%-nya, jadi mayoritas itu membaca review dulu. Jadi ulasannya itu dibaca, misalnya ono sing review elek-elek, iku gak usah dituku. Biasanya digoleki masih yo apik kabeh nih komene itu digoleki sing elek literally, walaupun sing kayak bintang 1 misalnya iku mek 2 orang itu bisa menjadi tolok ukur jadi belanja atau tidak gitu. Jadi saya bertanya kepada sobat Gen, apa sih yang biasanya dibeli online? Ini ada siapa ini namanya? BNE. Boleh dong dikasih nama Kak BNE? Karena ini kalau lihat dari WhatsApp itu username kan bisa suka-suka kita yang isinya. Oh, Bayu. Mas Bayu ikutan nih. Pagi Kak, pagi Mas Bayu. Nek aku enggak tahu check out. Tapi bojoku sing sering begitu barangnya teko mesti ya engko enek pakai COD. Ya ampun, pasangan-pasangan di luar sana, istri-istri di luar sana, prank ke suami sih enggak bikin kaget tapi bikin kok moro-moro COD benino pisan. Berapa sering ini Mas Bayu? Sehari sekali, setiap jam atau setiap hembusan nafas Mas ada laling kok COD? Ini ada Arka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Gen. Waalaikumsalam Mas Arka. Biasa beli online tapi pas promo tanggal kembar aja 77. Selebihnya enggak dulu ya, karena itu banyak diskon ya. Jadi memang biar kita tuh belanja enggak pakai mikir, harus bekerja. Bekerja dan bekerja, bekerja keras. Tidak kenal waktu, tidak kenal tidur. Kita harus bekerja keras karena selain kita harus belanja, kita harus membayar pajak sobat Gen.

0: Halo.
1: Halo.
0: Dengan Mas Rispo ya?
1: Iya.
0: Mas Rispo, kenalin saya Anton. Saya adalah generasi kedua pemilik dari Bakmi Naga.
1: Iya.
0: Tahu sama produk kami, Bakmi Naga?
1: Tahu, saya pernah makan juga.
0: Wah. Bonar nggak?
2: Apa kata dunia?
0: Hah? Cabang pertama kita, Bakmi Naga, di daerah Bonar.
1: Bonar di daerah mana itu ya?
0: Jakarta Pusat.
1: Bukan.
0: Mungkin di perumahan ya?
1: Iya.
0: Berkenan nggak kalau jadi brand ambassador di kami nih? Bertiga dengan kawan-kawannya yang saya lihat ada di yogurt ya?
1: Timori ya?
0: Iya, kita mau konsep kayak gitu, kamu berenang-berenang di mie. Kira-kira ada minat?
1: Ya, jadi brand ambassador mau apa aja, namanya kerjaan.
0: Sama satu lagi nih, kita mau ngundang untuk MC dulu, mungkin kita sekalian bisa kenalan. Tanggal 30 ada kerjaan, kita mau ada acara Imlek.
1: Kalau saya sih aman, tapi nggak tahu teman-teman yang lain.
0: Nah, bisa nggak kalau barengan sama Viko?
1: Viko. Masa berempat?
0: Iya.
1: Enggak apa-apa kalau kerjaanmu.
0: Boleh ya?
1: Boleh
0: ya? Bisa ya? Oke, untuk tanya jadwal sama harga nih. Karena saya dapat Viko harganya untuk jadi brand ambassador 200 juta.
1: Buat siapa? Viko.
0: Nah, kalau untuk kamu bisa diskonnya enggak nih?
1: Saya diskon maksudnya?
0: Jadi kalau Viko 200, kamu ya mungkin 100 gitu untuk bertiga.
1: Ya, enggak bisa.
0: Oh, enggak bisa ya?
1: 100 bertiga ya?
0: Iya.
1: Tak saya makan bami naga aja lah.
0: Suka gitu, belum apa-apa udah lucu ini, saya suka ini. Nanti untuk konsep iklannya kalau sudah oke ya, kamu juga nanti muka akan ditutup pakai kostum naga.
1: Ya, gak usah saya berarti.
0: Oh, tapi nanti pasti buka. Rispo gitu.
1: Oh.
0: Nanti kamu jadi naga, Hifsi jadi baso, Ligin jadi pangsit.
1: Ini kayak bukan owner nih.
0: Saya owner yang langsung masuk turun ke bawah ngomongin tentang digital.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Terserah apa aja, kayak di Cimory kan jadi perut, jadi usus.
0: Nah itu. Nah untuk budget 100 bertiga gimana nih, 100 bertiga?
3: Enggak.
0: Itu manajer sebelah?
1: Enggak, itu istri saya.
0: Oh istri.
1: Iya.
0: Ini lagi makan ya?
1: Lagi makan.
0: Bakmi?
1: Bakmi GM.
0: Yuk ngomong kayak gitu sensitif loh kita.
1: Betan.
0: Yuk ngomong Estelle 77, saya nggak apa-apa. Yuk ngomong GM loh.
1: Ini Gajah Mungkur, Bambi Gajah Mungkur yang abang.
0: Budget gimana budget?
1: 100 bertiga nggak bisa, sendiri aja nggak bisa itu.
0: Mahal banget ya?
1: Uh-uh, 200 juga nggak masuk loh.
0: 200 juga nggak masuk. Kamu, yuk ada manajer?
1: Ada.
0: Oke, nanti saya DM kamu Instagramnya @anantariski ya?
1: Bukan, Anantarispo.
0: Loh, saya salah orang.
1: Enggak salah, tetap saya itu Anantariski.
0: Oh, saya nyarinya Anantarispek saya.
1: Iya, sama saya juga.
0: Salah orang ini saya.
1: Enggak, benar.
0: Salah dong, please salah. Biar saya sudahi telepon ini. Salah ya?
1: Benar.
0: Tolong salahin dong, biar saya bisa selesaikan telepon ini. Ini Mayor Teddy bukan?
1: Bukan.
0: Saya salah orang. Saya salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di GDP.
1: Hei, mantap.
0: Kayak gak excited ya, Bo?
1: Kalau Piko mah excited segitu pasti.

0: Bahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Lah, senang kono rek.
2: Suwun ya sobat Gen.
1: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Gen 103,1 FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
0: Maaf. Kepencet sobat Gen. Masih sama Karim Sujatmiko sampai jam 10 nanti. Ya ampun, ini sudah mulai hilang-hilangan ini fokusnya ya. Harus segera ngopi ini. Tapi masih bersama saya nanti sampai jam 10. Jadi saya bacakan buat yang sudah masuk juga di WhatsApp. Kita lagi ngobrolin barang-barang yang sering di check out di online. Ini ada Ningsih. Dia bilang katanya headset 5.000. Masih panjang ini kalimatnya. Dengerin sobat Gen. Headset 5.000 dapat warna-warni. Di toko offline 10.000. Apakah sobat Gen yang lain juga ada yang membeli headset 5.000 iki? Sumpah. 5.000 iku koyo karet sak bungkus loh. Dia beli headset 5.000. Kayak gimana bentuknya ya? Jujur saya enggak pernah tuh sobat Gen beli apa headset yang 5.000. Soalnya untuk kayaknya biasanya headset yang murah itu cempreng gitu. Jangankan yang 5.000, yang ratusan ribu itu saya nemu ada beberapa juga yang cempreng buat nonton film, teaser gitu, kayak enggak mantep gitu. Padahal kan banyak videonya udah keren gitu, kayak ini nih. Ini kemarin viral sobat Gen, ngikutin enggak ya? Si Lionel Messi ini muncul satu layar sama Spider-Man, Peter Parker. Jadi ini memang dalam bentuk promo filmnya sih. Pinter juga ini advertisernya. Si pembuat iklannya berpikir kalau sekarang kan lagi World Cup tuh, lagi Piala Dunia. Terus abis ini di bulan Juli, di akhir Juli nanti, filmnya Spider-Man ini muncul gitu juga, sudah tayang gitu. Dan mereka bikin apa promo bareng, di cuplikannya itu kayak di warung, bukan warung, kok warung sih, di coffee shop gitu. Messi itu nunjukin aplikasi pelacak superhero di HP-nya ke Peter Parker. Kaget Peter Parkernya, "Hah, kamu nunjukin apa itu?" Ternyata video pidato seseorang.

0: Gen
1: 103,1 FM bisa banget.
0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ada waktu setengah jam barengan saya Karim Sujatmiko, Sobat Gen. Gimana timmu yang didukung di World Cup, apakah lolos? Karena tadi sudah ada Amerika yang ikutan lolos, Inggris ikutan lolos, terus habis itu kemarin ada Perancis yang pulang Belanda. Belanda pulang kayak kalah perang. Jerman pulang, itu lumayan ini ya, lumayan mengejutkan jujur. Tapi ada di sisi lain juga secara komposisi pemain gak sebagus tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tinggal Neuer aja yang bagus di Jerman, kipernya itu yang udah 40 tahun sekian itu ya, udah tua tapi masih main bola. Kemarin tuh yang serem ini Sobat Gen, entah Sobat Gen sudah baca atau belum ya. Jadi di Korea Selatan itu kegagalan timnasnya itu benar-benar jadi sesuatu yang menurut mereka sangat memalukan, jadi aib gitu. Ada momen press conference itu pelatihnya Korea Selatan di blur di tayangan TV nasionalnya. Bayangin, kayak kriminal loh. Jadi di blur mukanya. Ini kayak sama kayak orang jualan bakso borak gitu. Padahal ini dia cuma gagal maju ke Piala Dunia. Bahkan presidennya, presiden Korea Selatan tuh sampai menyarankan pengusutan. Kenapa kok bisa gagal gitu, lolos ke knockout gitu. Tapi kalau Indonesia kayaknya biasa-biasa aja ya kayak gitu. Ya udah kalau gagal ganti pelatih gitu. Gitu. Tapi untuk pertandingan knockout Piala Dunia berikutnya ini ada beberapa hal yang menjadi ancaman ya. Ini terkait atas panasnya hawa di subtropis sekarang. Kemarin di Perancis ada beberapa, bukan ada ya, banyak orang yang meninggal dunia karena serangan hawa panas atau heat wave. Nah, ini akan melanda Amerika. Terutama nanti akan ada di laga Portugal melawan Kroasia di Toronto dan juga Tanjung Verde melawan Argentina di Miami. Jadi ini terancam akan mengalami hawa yang sangat panas hingga diprediksi mencapai 30 derajat Celcius. Gitu. Ini agak bahaya juga sih karena mereka juga aktif bergerak kan gitu, olahraga. Mungkin kalau Sobat Gen nggak, akhir-akhir ini yang di Piala Dunia, kalau misalnya kan sekarang ada sesi turun minum tuh di tengah-tengah babak. Nah, mereka tuh kalau Sobat Gen nggak, mereka tuh kayak pakai sesuatu rompi gitu. Isinya itu es Sobat Gen. Segitunya, sepanas itu. Punggungnya tuh kayak mereka pakai rompi isinya es. Ini saya curiga mereka terinspirasi dari warga Surabaya. Karena kan di Surabaya ada quotes, nek panas kalungan kulkas, nah itu.

103,1 FM. Bisa banget. Oh, I live quiet in a-

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
2: Big Week, ini baru bengkel.
3: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kurniasih Mufidayati menegaskan bahwa pembentukan Panitia Kerja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru atau SPMB berangkat dari banyaknya aspirasi dan keluhan yang diterima DPR RI terkait pelaksanaan sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Legislator Praksi PKS itu mengungkapkan DPR RI memandang perlu adanya formulasi kebijakan yang mampu memberikan kesepakatan yang lebih setara bagi seluruh anak bangsa untuk mengenyam pendidikan tinggi, khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal atau 3T.
4: Warta Parlemen.
3: Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Ansori Siregar, menyebut DPR menyetujui penambahan anggaran Kementerian Agama untuk kesejahteraan bagi tenaga pendidik non-ASN di madrasah.
5: Komisi 8 DPR RI sudah menyetujui akan menambah insentif daripada guru honorer madrasah yang non-ASN ya, yang selama ini mereka mendapatkan Rp250.000 per bulan. Kita sudah sepakati antara parlemen dengan Kementerian Agama, yang pastinya kita belum tahu, tapi sekitar antara 1 juta sampai 1,5 juta.
3: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, menyoroti polemik penutupan sejumlah gerai retail modern di Lombok Tengah yang memicu keresahan di kalangan pekerja. Untuk itu, politisi praksi PD Perjuangan tersebut mengingatkan agar pemerintah tidak membangun kebijakan yang justru berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah kondisi lapangan kerja yang masih penuh tantangan.
4: Televisi, radio, parlemen.
3: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
0: Semua dia mesti anak FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

3,1 FM bisa banget. Sudah jam 9 lebih 50 menjelang saya closing. Ini tadi adalah Asma Librasi, request dari Mas Bowo. Sudah saya putarkan Mas Asma Librasinya. Yang mau request, ya tapi sudah mau closing besok aja kali ya. Dinares bisa diputarkan request juga besok Sobat Gen. Semoga apapun yang direquest sama Sobat Gen di WhatsApp saya itu bisa sedikit merayakan hidup Sobat Gen di kemacetan gitu. Harus ada perayaan-perayaan kecil gitu. Gak harus mahal dan yang dirayakan pun gak harus yang istimewa. Misalnya bangun tidur, melek masih punya kelopak mata itu dirayakan aja dengan membuat kopi gitu. Kayak ini harus kita tiru juga nih. Di Paraguay, karena mereka kemarin kan habis ngalahin Jerman ya. Itu satu negara bahagianya minta ampun Sobat Gen. Bahkan presidennya, presiden Paraguay, Bapak Santiago Peña, ini sampai menetapkan hari libur nasional setelah tim negaranya menciptakan sejarah. Jadi menurut mereka ini enggak cuman menyingkirkan Jerman ini enggak cuman menang aja di lapangan, enggak cuman lolos knockout tapi membuat sejarah dalam perjalanan sepak bola negara Paraguay terutama di Piala Dunia gitu. Berarti luar biasa sih. Apakah ini liburnya beneran libur, Pak? Karena kalau di Indonesia ini jatuhnya libur produktif, Pak. Tetap aja dicariin HRD.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Jawa Timur menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi ketiga di Indonesia. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Cuaca di Surabaya hari ini didominasi kondisi berawan dengan suhu udara berkisar 22 hingga 31 derajat Celcius. Dilansir dari Detik Jatim, tingkat kelembapan udara berada di kisaran 50 hingga 88%, sehingga udara tetap terasa hangat terutama pada siang hari. Masyarakat diimbau tetap menjaga asupan cairan dan memantau perkembangan cuaca apabila beraktivitas di luar ruangan. Beralih ke berita selanjutnya, 4 marketplace yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli resmi ditunjuk sebagai pemungut PPH pasal 22 mulai 1 Agustus 2026. Mengutip berita Detik Finance, marketplace akan memungut PPH sebesar 0,5% dari omset pedagang yang memiliki peredaran bruto di atas 500 juta rupiah per tahun. Pemerintah menegaskan kebijakan ini bukan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pemungutan pajak agar administrasi perpajakan pedagang online lebih tertib. Memasuki berita utama, sebanyak 2.332 pekerja di Jawa Timur terkena PHK sepanjang Januari hingga Mei 2026. Hal tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan angka PHK tertinggi ketiga di Indonesia. Meski angka PHK meningkat, pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai fundamental ekonomi daerah masih kuat, ditopang pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembukaan lapangan kerja baru. Melansir berita kompas.com, pemerintah memastikan akan terus mengawal pemenuhan hak pekerja terdampak PHK serta memperkuat program penetapan kerja dan pelatihan bagi para korban PHK. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sudah jam 10 Sobat Gen, waktunya saya harus pamit. Semoga hari Sobat Gen terasa selalu menyenangkan di hari Kamis ini. Semoga semua dilancarkan. Karena sudah mau ikutan saya ngobrol di WhatsApp, sudah mau ikutan request, sudah mau share keadaan jalan gimana. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya di sini nggak sendirian, sudah dibantu teman-teman operator, ada Mas Fajar, ada Mas Dandi juga, ada produser juga Mas Anggi yang sudah membantu saya. Terima kasih Sobat Gen. Kita akan ketemu lagi hari Senin ya, besok Nares yang akan siaran pagi. Tapi sekarang saya harus pamit dulu. Ciao, bye bye.
1: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
2: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Pilihan lagu terbaik
1: cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
1: GEN, musik terus.

0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dengan Sarah ya?
1: Iya.
0: Iya, perkenalkan saya Ibu Rena dari HRD. Oh, iya. Kamu sekarang posisi lagi di mana ya?
1: Di Jack Asam.
0: Oh, oke. Okay. Kamu sebelumnya sudah tahu siapa saya?
1: Dari HR-nya ya.
0: Good. Ada banyak beberapa yang mau saya evaluasi dari kamu. Yang pertama ini dari jadwal kehadiran nih, Sarah.
1: Iya.
0: Saya pengen tahu dulu deh, kamu lulusan mana ya?
1: Aku belum lulus, Kak. Jadi aku lagi...
0: Ah, panggil siapa? Kamu panggil saya siapa tadi?
1: Kakak.
0: Kamu gak tahu usia saya berapa? Coba tanya Bismu.
1: Ibu.
0: Pantas gak kamu manggil saya kakak?
1: Gak pantas, dong.
0: Meskipun kamu masih magang, kalau di sini anak magang semua kehadiran mulai start dari jam 6. Ini kenapa laporan ke saya masuk ke kamu setiap masuk jam 8 ya?
1: Dibilangnya sih jam 8.
0: Siapa yang bilang jam 8?
1: Kak Bismo.
0: Bismo bilang gitu, masuk jam 8. Kamu ngasih apa ke Bismo sampai bisa masuk jam 8?
1: Oke, berarti mulai besok saya akan datang jam 6.
0: Masih saudara sama Bismo?
1: Enggak.
0: Apa kamu sering bawa-bawain kopi? Kamu sering bawain gorengan? Saya kan tahu Bismo tuh kan murah banget sama yang kayak gitu-gituan. Atau mungkin kamu tertarik sama dia?
1: Of course not. Tidak dong.
0: Berikutnya yang laporan kenceng di saya juga banyak laporan ke saya. Katanya kamu tuh selalu kalau conversation sama mereka pakai bahasa Inggris, betul?
1: Iya, saya ngomong bahasa Inggris sih.
0: Kamu lahir di mana? Di Belanda, Swedia, Puerto Rico, Kazakhstan.
1: Saya lahir di Indonesia dan saya bisa berbahasa Indonesia.
0: Kita tuh di sini tuh benar-benar orang udah tahu CEO kita tuh juga apa-apa semuanya serba Indonesia tuh di nomor satukan lah. Kamu tahu CEO sini? Tanya Bismo. Coba tanya Bismo. Siapa CEO sini?
1: Bapak Adrian Syarkawi.
0: Kamu tahu beliau ini juga orang barat?
1: Iya.
0: Orang Sumatera Barat. Jadi sebenarnya di sini ada aturan, kamu tuh harus bisa menyapa dengan bahasa Sumatera Barat, bahasa Minang. Kamu saya ajarin ya. Kalau kamu lagi baru datang, jangan lupa sapa dengan salame pagi. Coba.
1: Salame pagi.
0: Ba akabanyo.
1: Akabanyo.
0: Ba akabanyo.
1: Ba akabanyo.
0: Kayak gitu ya. Coba ulang lagi. Gimana kalau ketemu orang?
1: Salame pagi, ba akabanyo.
0: Bagus. Terus kalau misalnya mau makan siang, kamu juga harus bilang ke orang itu Allah makan alun. Coba.
1: Allah makan alun.
0: Kepai makan kaluah.
1: Kepai makan kaluah.
0: Buka kapali kaluah beluah.
1: Maaf lupa yang kedua.
0: Kepai makan kaluah.
1: Kepai makan kaluah.
0: Kamu berapa bulan di sini rencananya?
1: 5 bulan.
0: 5 bulan. Oke. Okay. Start mulai besok. Setiap kamu mau makan, semuanya harus berbau Padang. Mulai Senin, bawa itu yang namanya palu marah. Yang kedua, ada masakan Padang namanya brongkos.
1: Brongkos?
0: Ya.
1: Oke.
0: Hari ketiga, itu ada makanan Padang yang namanya empal gentong. Hari keempat, kamu bawa ayam betutu. Yang terakhir, kordong blue.
1: Oke.
0: Coba ulang Senin apa aja sampai Jumat.
1: Hari Senin makan palu mara, hari Rabu empal gentong, hari Kamis betutu, hari Jumat cordon bleu.
0: Bagus. Kalau kamu bagus nih ya, ini buat kamu aja. Bismo bakalan paham.
1: Paham.
0: Ya udah. Kamu magang di Hot FM kan?
1: Saya di Jack FM.
0: Sarah Desita di Hot FM.
1: Nama saya Sarah Danila, tambahin saya magang di Jack FM.
0: Ah. Saya salah orang ini, saya salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di Gen FM.
1: Oh my God.
0: Mau bahasa Inggris lagi.
1: Makan nasi Padang apa?

0: Mesin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Kejutan MB-Man, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune-up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya, atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking servis di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
1: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
1: Gen
3: FM. Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Halo, ini Mas Alvin. Aku ini loh mau ngambil raket itole sing tokat warna pink ku loh, Mas. Ono rendo-rendo ya, Mas.
1: Rendo-rendo.
0: Iya.
1: Enggak pernah nyimpen ya. Kayak joli ae pun kula joli mawon.
0: Mas, masalah iku ake kenangan iku teko mantanku, Mas. Aku gak gelem dijoli sembarangan. Ku ono rendo-rendo pisan iku loh.
1: Aduh, itu kan tongkat liyo ae ben iso move on sampean.
0: Ku sampe gak tau itu hadiah ta?
1: Yo, tahu sih. Oh, berarti sampean sik sayang.
0: Lho yo gak sayang lah. Lapo aku sayang mbek Oh, dia bujuan sampai aku kok.
1: Bujuan piye?
0: Se Mas, kok aku jadi curhat sampai sampean yo iki. Pokoke aku kepengin balik nur rakete.
1: Gak masalah Mas, dengan kejadian ini kita bisa menjadi teman. Terus ya apa iki apa? Aduh bingung aku kaya yang tanggung jawab.
0: Sa itole pisan lho yo.
1: Iya.
0: Ana foto mantanku pisan lho nang kono nang itole iku.
1: Lah terus aku oleh fotone teko ndi mau iso tak kirim foto kuwi ta?
0: Lho, lapo? Tak kirimi nang WA. Prinen lho Mas, aja lali.
1: Ya ora apa-apa.
0: Tak parani sampe sak engko yo, tak joko lho.
1: Langsung sekarang.
0: Lho yo iyalah.
1: Waduh.
0: Tak parani yo nang tol Waru yo, cukup nang kono.
1: Kok nang Waru?
0: Lho, kok sampe tugas nang Waru kok?
1: Lah aku nang kejabaran 2 Mas.
0: Lho, bukan daerah Waru itu tuh Mas, yang pintu keluar itu.
1: Bukan Mas.
0: Wong jaga tol ki sama lain ini podo kabeh. Aku mek ngeluh iki Mas, Mas.
1: Yo, kan ganteng-ganteng aja nih Mas.
0: Ya Allah Mas, berarti Mas Alvin masuk salah sambung
1: kenapa? Jadi aku lu ngruwono iki. Jalan gerdu. Am.

Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun sobat Gen.
2: Lagu-lagu enak.

0: uma. Casi.
1: Gen 103,1 FM.
2: Pisau Langit.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Sobat Gen, Bikwik udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Bikwik dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Bikwik yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BikwikID.
2: Bikwik, ini baru bengkel.
3: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, Sekolah Kedinasan, hingga TNI dan Polri. Untuk mengenal lebih dekat, kamu juga bisa mengunjungi Pameran Pendidikan Antartika Fair 2026 di Parkir Sun City Mall Sidoarjo, tanggal 23 dan 24 Mei 2026, yang akan dimeriahkan Simpatik Music Alumni KDI. Info lengkap dapat diperoleh langsung di lokasi acara atau dengan datang ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Maji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
0: Suwon yo, Mestiaran Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut!

0: di Karian.
1: Halo Mas Januar.
2: Iya.
1: Mas ini Rohman Mas.
2: Oh iya Mas.
1: Udah dapat tak Mas sampein Mas?
2: Belum. Kalau spirane Scoopy enggak bisa sepit aja enggak apa-apa. Pokoknya carikan yang warna merah Mas.
1: Iya.
2: Kalau misalkan bisa atas nama saya sendiri enggak apa-apa wis nanti ini KTP saya juga siap. Tapi belum KTP ya Mas?
1: Iya. Enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa. Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Januar ini dimudahkan gitu loh Mas.
2: Caranya?
1: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit ah Mas?
2: Enggak ada.
1: Utang piutang gitu di luar nang warkop, arisan mungkin?
2: Oh, enggak ada.
1: Tanggungan-tanggungan misalnya listrik, pulsa atau apa?
2: Kalau listrik pasti listrik rumah.
1: Iya, air.
2: Oh, itu pasti Mas.
1: Lancar sampean.
2: Lancar kalau listrik.
1: Iki sampean selama ini sering minjem motor orang ta Mas?
2: Kalau sering sih enggak.
1: Terakhir
2: tadi malam.
1: Kita dapat info juga dari tim surveyor. Ini Mas Januar nih enggak bersihan orangnya.
3: Apa?
2: Bentar. Enggak bersihan gimana ya?
1: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motornya?
2: Loh, apa adanya, Mas?
1: Lah, terus piye, Mas? Kalau kita ACC motor baru ini, ter enggak sampean resiki, Mas?
2: Sampai kayak gitu ya?
1: Loh, iya, Mas. Misal lo, Mas ya, sampean bayari telat, balik mana motornya ke kita. Lah, terus dalam keadaan kotor, biaya lagi, Mas, kita untuk bersihin motornya. Gitu loh.
2: Ya Allah, ya. Terus apa lagi?
1: Ini sampean kalau pulang ke rumah on time atau enggak?
2: On time lah Mas.
1: On time jam berapa?
2: Tergantung juga sih.
1: Tergantung.
2: Nah, sekarang masa disurvey pakai on time juga sih Mas.
1: Biar kita tuh tahu gitu loh Mas. Kalau bayarnya nantinya itu Mas Januar ini on time atau enggak?
2: Ya pasti lah. Siapa yang mau telat ya pasti on time.
1: Ya kita pastikan. Gimana?
2: Kalau misalnya sampai di runut itu apa pinjam motor terus cuci motor on time udah saya batalin aja, saya nggak ngajukan apa-apa.
1: Kalau misalnya Mas Januar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan pengajuan kredit motor.
2: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan juga.
1: Wong kemarin pengajuan masih tanda tangan ke kita kok.
2: Kantornya di mana coba?
1: Kedurus Mas.
2: Nggak pernah ke sini. Kedurus mana? Selama ini beberapa hari ini juga. Dari tempat kerja ke rumah, enggak kemana-mana sudah.
1: Mas Januar Wicaksono, sampai ngini lali, dan iyo engkau bayar cicilan, sampai niki mas.
2: Bukan Mas, saya Januar tuh badi.
1: Ini bukan Mas Januar Wicaksono?
2: Bukan Mas.
1: Sing kedinding iku Mas.
2: Ini tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
1: Walah, ya maaf, berarti Mas Januar masuk.
4: Salah sambung,
2: Gede.
4: Tidak, Mas. Tidak, Mas. Tidak, Mas. Tidak, Mas. Tidak, Mas.

disajikan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @bigweekid.
3: Big Week, ini baru bengkel.

0: atau IG, 2025 masih asik sendiri.
1: Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri.
2: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Kamu lagi dengerin
0: Gen. Musik terus.

0: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Pagi. Waalaikumsalam.
1: Dengan Mbak Seva ya?
0: Iya.
1: Mbak, maaf, ini dari Maya, Mbak, personal assistant Mbak Sinyo.
0: Oh iya, gimana?
1: Terkait gelang yang kemarin.
0: Tunggu Mbak, bentar Mbak.
1: Iya, waktu acara Ibu Amel kemarin, kan ada gelang yang dihilangkan Mbak ya. Ini kenapa diteleponnya ke pihak kita ya Mbak? Kan gelang sudah diserahkan ke Mbak kemarin terakhir.
0: Oh gitu, boleh dikasih ke nomor aku aja Mbak, itu udah aku serahin ke PA-nya Bu Amel soalnya.
1: Tanggal 31-nya tuh kita yang didonder terus Mbak, maksudnya kan kita udah serahin nih ke Mbak Seva, kok maksudnya gak ada?
0: Betul.
1: Iya, maksudnya tuh harusnya kayak kita yang dituduh sebagai, kita ngumpetin gitu loh Mbak, kayak semacam nyolong lah gitu loh Mbak.
0: Oh gitu, mohon maaf
1: iya,
0: Mbak.
1: Iya, bukan. Kalau apa namanya Mbak Sinyo ini tuh orangnya paling jujur sedunia Mbak. Maksudnya kalau apalagi ada barang orang lain gak pernah diiniin gitu loh Mbak. Maksudnya seharusnya Mbak Seva ini sebagai EO sudah bisa tahulah apa yang harus dilakuin gitu loh. Jangan sampai panjang kayak gini. Sekarang tanggal berapa nih Mbak? Sampai kemarin malam Mbak, sampai tanggal 3 September masih didonder bahwa tolong kembaliin gelang dong, pencuri lah apa segala macem.
0: Iya,
1: ini
0: siap,
1: saya
0: maaf,
1: maksudnya
0: ya.
1: Ini sama Bang Robi jadi saya kena juga. Bentar, Bang.
2: Apa namanya ini? Halo.
0: Halo.
2: Ya, ini dengan EO-nya ya. Ini karena ini DM, sampai saya juga di DM dituduh-tuduh maling. Istri saya, keluarga kami dituduh maling gitu loh. Saya bisa beli loh itu, Mbak.
0: Iya, siap, mohon maaf ya, Pak.
2: Sekarang gelangnya ada di mana, saya tanya?
0: Ada di Bu Amel, Pak. Sudah ada di PA-nya Bu Amel, Pak. Nggak ada sampai kita pulang, Pak. Tidak ada yang mengakui itu gelang, Pak. Kemudian kita serahkan ke pemilik acara.
2: Nah, itu ada loh, saya lihat postingan. Nge-tag istri saya di Instagram. Istri saya dibilang pencuri, MC, master curi. Itu ternodai saya. Itu ternoda saya.
0: Kebetulan kan ada yang handle nih Pak untuk acara ini.
2: Lempar bola lagi nih.
0: Saya minta telepon ke Bapak juga.
2: Ada fotonya enggak? Foto penyerahannya gitu.
0: Foto penyerahannya enggak, kebetulan kita menyerahkan bersama-sama ke pinginnya, Pak.
2: Dan saya juga minta lewat sosial media dari EO Anda ucapan maaf.
0: Siap, baik Bapak.
2: Sekarang juga kan kepada Signorita Esperanza.
0: Iya Bapak, siap.
2: Ini kan Anda kan BNB event kan. Ini Sheva kan? Mbak Sheva.
0: Iya Bapak.
2: Sheva aja boleh bukan namanya?
0: Bukan Bapak.
2: Ini nama belakangnya bukan aja boleh?
0: Bukan Bapak.
2: Dari BNB EO?
0: Iya DND betul Bapak.
2: B, bravo.
0: Bukan DND Pak.
2: Yang baru tadi malam acaranya?
0: Tadi malam bukan Bapak. Kami yang acara di acara Bu Amel Bapak. Acara
2: Amel Carla kan? Yang Amel Carla.
0: Di Glass House. Bukan Bapak, di Ritz-Carlton yang Glass House.
2: Amel Carla kan, Amel Carla.
0: Bukan Amel Carla Bapak.
2: Aduh, saya salah event nih, salah orang, salah sambung. Dan Mbak Sheva masuk salah sambung di
3: Geneve.
1: Sheva, ini ada Signorita sama Kemal Mohtar.
4: Pastinya, kenapa aku kan
1: dia udah
2: Siap bapak.
1: Ya siap.
2: Izin bapak. Ini.
4: Aduh mestinya, ya ampun, deg-degan lagi.
2: Ini Sheva, nama belakangnya terjang bukan?
1: Sheva ter.

0: Dihasilkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitamin Go.
1: Lah, senang kono rek.
2: Suwun sobat Gen.
1: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enake di pause dulu.
1: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali. Salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BANPT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
2: Gen FM.
3: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
2: Gen FM.
4: Semua nih, oh, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: si Harian.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Ini Nak Ferry pasti ya.
1: Dari mana ya, Bu?
2: Ini Tante Mus.
1: Tante Mus.
2: Gak cerita, mau iki pacet ayo. Terus janjian soalnya kemarin ketemu. Oh iya, Jen, gitu mau tak kenal sama anakku. Tapi masih single tuh ya.
1: Masih.
2: Jadi ini lah anaknya tante. Biar kenalan dulu ya.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam.
3: Aku
1: iya.
3: Novi, Mbak.
1: Oh iya, Mas.
3: Iya.
1: Salam kenal, saya Ferry.
3: Enggak, ini enggak enak mama malah minta kenalin karena ya waktu
1: enggak
3: apa-apa ya. Ini Ferry ini orang kayak gimana tuh?
1: Waduh. Ya, kalau jelaskan secara pribadi, ya enak lah ya, nanti kesannya subjektif. Tapi saya juga masih ini sih, Mas. Kan ibu belum ngasih tahu ya.
3: Iya, ini kan kita juga belum pernah ketemu ya kan. Jadi makanya biar enak nanti. Ini kalau kerja naik mobil atau naik motor, Fer?
1: Nggak mobil, kadang nggak motor.
3: Aku malah nggak bisa naik motor ya.
1: Oh, gitu.
3: Iya, naik mobil karena panas banget ya, toh. Terus merkurinya kayak gitu kan, sinar matahari, ultravioletnya kan terlalu banyak banget. Makanya tuh krim-krim wajahku nanti luntur semua ini. Gitu. Kamu suka olahraga nggak, Fer?
1: Lumayan. Soalnya juga kebetulan di kantor kan kita ada senam juga sih.
3: Sama juga. Aku juga senam pita karena kan mamaku dulu kan kepinginnya kan anak-anak cowoknya biar tambah luas gitu loh badannya lekuk. Tuh kalau makan kayak gitu sukanya pakai tangan atau pakai sendok?
1: Lebih suka pakai sendok sih.
3: Aku sama mama tuh biasanya didulang kemana-mana gitu. Nggak ilfil tau kalau ngeliat cowok gini ya?
1: Ya.
3: Iya,
1: sih.
3: Iya.
1: Mungkin anak-anak mama kali ya.
3: Iya, itu benar. Kalau Bobo ini di kamar sendirian?
1: Sementara ini ya.
3: Aku nggak bisa kalau Bobo nggak ada orang. Sama mami papi biasanya didongengin gitu ya, Fer. Aku paling seneng kan Frozen.
1: Mas, mohon maaf ya.
3: Iya.
1: Jadi masih ada kerja juga.
3: Oh, nggak apa-apa wes gini. Ini aku nanti jemput makan siang ya.
1: Oh iya, Mas.
3: Makanan enak di daerah kantormu Pak Digiling tuh di mana ya, Fer?
1: Lo ini saya di Gresik loh ya.
3: Loh, bukan di Pak Digiling.
1: Bukan.
3: Loh, Ma, iki sopo iki, Ma? Iki kudu tanah Tante Yusuf.
2: Maaf, ini bukan anaknya Tante Yusuf toh?
1: Bukan. Ferry Irina.
2: Oh, Ferry Irina.
3: Salah berarti deh.
2: Ferry masuk salah sambung GDFM.
1: Aduh, saya juga tiap hari dengerin. Kena juga ternyata.

0: oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi yuk.

0: musik.
1: Ada info dong, biar imbang.
0: Tetap di sini ya.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Yuk, dilanjutin. Manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Langsung dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM di Sabanggat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele. Ya Allah ya Rabbi, Surabaya panas banget. Berangi banget. Seterang dengan masa depan dan juga saldo rekening aku sobat kan. Amin ya Allah. Kalau udah mencunggul suaranya Coki di sini, waktunya kita seneng-seneng ya. Udah tahu kan? Udah paham kan harus ngapain? Ya, betul. Harus standby di nyore nyerocos sore-sore cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: 103,1 FM. Bisa banget sobat gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di nyore nyerocos sore-sore. Welcome to my show darling. Suara aku udah mengudara menuin yang namanya radio kamu. Spesial buat kamu yang sekarang lagi di perjalanan atau baru aja manasin kendaraan, manasin mobil ya di parkiran, terus lagi mau on the go, lagi mau on the way sore hari ini, terus kayaknya saking panasnya butuh yang namanya semangat mood booster dengan dengerin lagu. Boru, gak pakai lama. 0811-352-1031 kasih tahu lagu semangat sore ini. Nanti Coki bakal bacain satu persatu, jangan lupa sebutin nama ya. Sekali lagi di WA Genbox 0811-352-1031. Selamat sore Renata. Lagu semangatku sore ini adalah Flashlight dong. Boleh gak sih? Balls bang, alias boleh banget. Dari Tony, baru aja masuk tol Romo Kalisari, alhamdulillah lancar. Lagunya yang enak-enak aja. Hai Salsa, selamat sore. Kayaknya kamu pulang tenggo ya. Hai.
1: Sore kak Coki, nggak mau opening kak Coki, nggak pernah-pernahnya nih dengerin nggak mau opening.
0: Asli, tenggo ya kamu ya.
1: Kak Coki, aku tadi dari satelit ya. Baru lancar banget kak Coki.
0: Alhamdulillah kalau perjalanan lancar.
1: Alhamdulillah ya, perjalanan lancar.
0: Betul, betul.
1: Cuaca juga cerah. Semoga rezeki kita di bulan Juli ini juga lancar dan cerah.
0: Amin
1: cerah
0: ya Allah.
1: Gemerlap gemilang. Amin.
0: Amin.
1: By the way Kak Coki, aku mau request boleh enggak ya Kak Coki?
0: Amat
1: aku it. Mau request lagunya Dani Caknan yang Widodari bola Coki.
0: Widodari. Siap.
1: Thank you.
0: Terima kasih. Hati-hati di jalan Uncle Pai. Masih dengerin Gen FM dari Indramayu via streaming. Mau request lagunya Macklemore yang Can Hold Us. Terima kasih banyak. Lutfi, lagu sore senggarai semangat koyoe jet lag Simple Plan Coki. Tolong diputerin. 0811-352-1031. Jangan lupa sebutin nama kamu plus kasih tahu lagu semangat sore kamu hari ini apa sobat Gen. Spesial buat Renata. Here we go, Flashlight.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: si Harian.
1: Halo.
2: Halo,
1: iya, gimana?
2: Elo, ini untuk yang besok, turun bulan April.
1: Oh iya, gimana?
2: Untuk performnya sendiri, itu berapa lagu jadinya?
1: Oh, terserah, Anda ngasihnya berapa? Sejam paling kan, biasanya itu standar kalau kontrak saya. Paling sekitar 10-11 biasanya.
2: 10-11 ya, oke.
1: Iya.
2: Oke, Riders-nya ada yang mau ditambahin?
1: Belum, kayaknya nggak ada deh. Kita nggak ribet kok, gitu aja kayaknya.
2: Kita
1: ya,
2: kan ya estimasi untuk penampilan kamu kan 1 jam ya. Nah, nanti di tengah-tengah acara itu, kita kepengen bikin challenge gitu. Kita kepengennya acara ini jadi viral gitu deh.
1: Oke.
2: Jadi banyak diomongin orang, kita kepengen kayak berkesan gitu. Tahu yang sebelumnya kayak mannequin challenge, kayak gitu tahu kan?
1: Tahu.
2: Nah, kita kepengennya nantinya ini yang benar-benar fresh banget, Kramas Challenge.
1: Apa tuh Kramas Challenge?
2: Gini, di tengah-tengah acara, kamu berkolaborasi sama MC-nya untuk kramas bareng di tengah-tengah panggung.
1: Wah, aduh. Kramas banget tuh.
2: Banget. Kita kepengen kayak begitu.
1: Itu viral banget tuh pasti itu ya.
2: Banget gitu.
1: Boleh.
2: Gitu.
1: Wah, tapi ngaco juga ya nih konsepnya. Ternyata ya gimana ya ceritanya. Saya pikirkan dulu deh.
2: Gini, daripada kita kan yang 1 jam kontraknya.
1: Mm-mm.
2: Gak apa-apa dikurangin aja lagunya. Tapi kita kepengennya masih ada Kramas Challenge ini.
1: Tapi bayarannya tetap. Gue sih santai aja. Penting lu transfer gue aja deh.
2: Tetap.
1: Gue mau kramas kayak mau apa. Tetap santai aja.
2: Tetap.
1: Boleh bro.
2: Bisa ya.
1: Untung gue anaknya oke aja. Mari.
2: Jadi bagus. Oke lah kalau gini bisa kontrak diperpanjang lah nantinya ya.
1: Amin.
2: Jadi gini loh, waktu nanti Kramas itu kepengennya ya kasih lagunya yang Superman itu.
1: Yang mana tuh?
2: Jadi yang Superman.
1: Superman.
2: Iya.
1: Superman tuh yang mana ya?
2: Yang aku bukanlah Superman tuh.
1: Gua gak punya lagu itu tuh. Lu salah orang kayaknya nih.
2: Lu dari kecil emang lagunya begitu kok. Berarti lo masuk
0: salah sambung ke FM.
1: Kampret. Gue gak menyangka gue akan tertipu sama kalian.

0: ditambahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM.
2: Bisa banget.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Yes, lagu semangat sore ini jet lag barusan Coki puterin di nyore nyerocos sore-sore. Sobat Gen, kamu masih dengerin aku siaran pastinya cuma di Gen 103,1 FM. Bisa banget. Halo, yang udah masuk di 0811-352-1031. Setiawan, dia bilang, Kak Coki update traffic aja. Jalan Panglima Sudirman, Urip Sumoharjo, Darmo, Wonokromo masih terpantau lancar dan aman. Thank you banget ya. Sehat terus, selamat siaran. Terima kasih. Lagu semangat sore hari ini menghadapi kemacetan yaitu Coldplay sama Alan Walker. Boleh gak sih Kak? Insya Allah aku akan putarkan. Hai Sylvie, Kak, aku di depannya Graha Pena nih. Halo Sylvie, Sylvie, Sylvie, kelihatan gak aku dada-dada dari lantai 7 nih? Rika sakunya Brian dong, yang marry your daughter. Terima kasih banyak. Ada Mas Ahmad, selamat sore.
1: Selamat sore Kak Joki.
0: Sore, sore, sore.
1: Lagu yang selalu bikin aku semangat itu.
0: Lagu apa coba?
1: Pastinya lagu Pangeran Cinta.
0: Pangeran Cinta.
1: Itu sebenarnya Pangeran Cinta itu berkisah tentang apa? Nabi Muhammad loh Kak Joki.
0: Oh iya ta Mas.
1: Coba diresapi liriknya itu Kak
0: Joki. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Perlu pakai kanebo enggak cinta meresap?
1: Ya Nabi Muhammad itu Kak Joki.
0: Oh Masya Allah, Masya Allah.
1: Tolong diputarkan ya Kak Joki ya.
0: Pangeran Cinta.
1: Dari Dewa 19.
0: Yang Pangeran Cinta. Iya, insya Allah ya.
1: Terima kasih Kak Joki.
0: Sama-sama.
1: Sarang Biu.
0: Sarang Biu. Selamat sore buat Bagus. Lagu yang bikin aku semangat dan singilong hari ini adalah Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Gak pakai lama, langsung tak seputar spesial buat kamu.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Emang jam-jam segini butuh apa? Selain butuh duit, butuh ngopi biar melek. Indis Ekonomika harus pinter-pinter ya. Milih kopi yang enak ya. Harganya murah, tapi ingat gak murahan kualitasnya. Ini aku bakal saja sama kamu Sobat Gen. Cobain deh Cavino. Beneran deh, Cavino ini kan kopi dalam kemasan botol. Rasa kopinya tuh bold. Bold abis, itu dia. Karena aku jujur ya, kalau misalnya minum kopi Sobat Gen, gak terlalu suka yang milky-milky, yang hampir rasa kopinya tuh kayak light abis. Ini bold banget. Nah, kalau ngomong soal milknya, doi pakai oat milk. Tuh kan, kece banget. Pakai Brazilian coffee beans, biji asli dari Brazil. Bikin rasa dan juga aroma kopinya bold. Pokoknya, kalau pas kamu minum, enak, put. Ada 4 varian yang bisa kamu cicipin Sobat Gen. Oat cappuccino, milky espresso, oat marie latte, dan juga Spanish latte. Bisa kamu dapetin di mana aja. Minimarket, supermarket terdekat, favorit kamu tuh ada, itu dia. Cavino, asli kopinya, lebih bold, pasti rasa kopinya.
0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031FMSBY.
2: Gen FM.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, Sekolah Kedinasan, hingga TNI dan Polri. Untuk mengenal lebih dekat, kamu juga bisa mengunjungi Pameran Pendidikan Antartika Fair 2026 di Parkir Sun City Mall Sidoarjo, tanggal 23 dan 24 Mei 2026, yang akan dimeriahkan Simpatik Music Alumni KDI. Info lengkap dapat diperoleh langsung di lokasi acara atau dengan datang ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Haji Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Infogate, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Pemerintah menargetkan 3,49 juta lapangan kerja pada tahun 2027. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pemerintah Korea Selatan memperpanjang bebas biaya visa untuk wisatawan hingga akhir Desember 2026. Mengutip dari Kompas.com, perpanjangan tersebut berlaku untuk Indonesia, Kamboja, China, India, Filipina, dan Vietnam. Adapun diketahui sebelumnya kebijakan tersebut dijadwalkan berakhir pada Juni 2026, namun diperpanjang dengan alasan untuk mendukung pemulihan pariwisata. Selanjutnya, penjual online yang berjualan di lebih dari satu marketplace tidak akan terkena pajak ganda PPh Pasal 22 yang akan mulai dilakukan pada 1 Agustus 2026 mendatang. Melalui Antara News, telah dilaporkan sebelumnya bahwa terdapat 4 marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut pajak, yakni Tokopedia, Lazada, Shopee, dan Blibli. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan bahwa DJP masih membuka peluang untuk menunjuk marketplace lain sebagai pemungut pajak apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Memasuki berita utama, dalam rancangan kerja pemerintah tahun 2027, pemerintah menargetkan penciptaan 2 hingga 3,49 juta lapangan kerja baru sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dilansir dari Antara News, target pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 5,8 hingga 6,5% dengan penciptaan lapangan kerja formal mencapai 40,81%. Bersamaan dengan target penciptaan lapangan kerja baru, kebijakan diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana?

101.3 FM bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Bersyukur kalau sekarang ini lagi di perjalanan, terus kamu dinikmatin dan juga ngelihat sunset Surabaya yang warnanya jingga-jingga cantik banget. Bersyukur sobat Gen ya, masih punya mata gitu kan ya. Kita bisa ngelihat sunset sore ini. Kalau nanti malam pastinya Surabaya dingin banget. Kabarnya di Malang itu menurut perkiraan dari BMKG itu dinginnya sampai 8 derajat di daerah Batu sama Malang sobat Gen. Itu dia. Ya. Sore ini mau syarat buat siapa iki? Kak, oh dari Cancan. Gerbang tol Dupa 3 mulai padet nih. Rollerblade-nya udah diputerin belum? Belum, sabar aja. Pasti orang-orang mandinya jam segini kalau di rumahnya gak ada water heater ya. Males manasin yang namanya air. Nanti malam pasti udah ding-ding. Jujur sobat Gen, aku anak yang suka banget sama dingin. Dingin, enak. I love it. Wes adem-adem, AC kamar 18 derajat. That's me. Tapi jujur ya, kalau lagi dingin-dingin kan bawaannya kan kayak luwe banget. Luwe banget sobat Gen. Kalau cuaca lagi dingin tuh bawaannya kepengen batu di dok alias buadok. Kalau lagi dingin-dingin enaknya badok apa ya sayang? Makan apa ya yang cocok buat dingin-dingin gitu? Nanti malam ya kan? Kalau lagi dingin-dingin cocoknya badok apa? 0811 352 1031. Sudah siap belum?

0: Legend 103,1 FM. Bisa banget, emang gue pikirin dewasa ini Sobat Gen pinter-pinter kalau milih-milih kalimat atau kata-kata yang masuk ke telinga. Wis podo pinter kabeh lah. Lihat udah mau ngejelek sama kita, emang gue pikirin. Better mikirin gimana kalau nanti malam pas dingin-dingin enaknya makan apa ya? Nah, iku Sobat Gen, aku sih lebih better mikir no iku. Le aku ya jujur ya Sobat Gen, jujur banget. Kalau misalnya malam-malam paling enak iku mangan soto purel favoritku nang Kertajaya. Soto opo sih? Iku judule Pak Joni ya, soto Pak John ya. Yang bukanya dini hari loh Sobat Gen, tapi ya Allah, ngerti dewe kan, rumahku daerah barat, terus kape nang Kertajaya, ya Allah, effortnya. Tapi, enak, sumpah, enaknya iku, kalau malam, aku wis better soto iku Sobat Gen, ya. Tapi dini hari, ya. Pas kan pas adem-adem. Lisu yo tetap my love soto Pak Pardi. Kalau kamu Sobat Gen, kalau lagi dingin-dingin kan bawanya kan kepengen makan nih buat dokai. Kalau pas dingin-dingin ya, karena kan musim sekarang kan lagi bedinding. What's the meaning of bedinding? Aku tadi tanya sama teman-teman Gen, bedinding itu apa sih artinya? Oh, kadugen ya, kedinginan, bedinding. lo kalau makan, mumpung nasinya itu masih panas-panas, lewes adem, bedinding. Gudem bededek. Bedinding. Kalau lagi dingin-dingin, anaknya makan apa ya, Kak? 0811-352-1031. Jangan lupa sebutin nama kamu ya. Ini sebentar. Ada Vitri. Hai, Vitri. Anaknya makan apa ya, Vit?
1: Hai. Dingin-dingin. Enaknya makan soto Betawi.
0: Soto Betawi.
1: Pakai nasi dan teh anget.
0: Aduh, enak ya.
1: Tapi di Surabaya soto Betawi yang enak apa ya?
0: Tetap loh, kafe Betawi sayang, zamannya Sutos. Ingat gak sih? Zaman-zaman Sutos kan ada kafe Betawi. Ku favoritku soto Betawi Lenang Surabaya. Lenang Surabaya soalnya ada empingnya. Paling enak sih menurutku. Kafe Betawi, ada gak sih di Surabaya kafe Betawi ki Sobat Gen? Iku enak, soto Betawi nang kuno, favoritku nang kuno iku. Halo, selamat sore. Ada siapa ini? Kasih nama dong, kasih nama.
2: Hai. Halo, selamat sore Kak Coki.
0: Sore, bro.
2: Salam sehat selalu dan salam sukses buat Kak Coki beserta keluarga.
0: Terima kasih, amin.
2: Kak Coki, enak adem-adem itu ya. Bikin pancake. Dari dada ayam.
0: Aduh enak.
2: Sama dicampur dengan
0: apa?
2: Susu whey protein.
0: Susi whey.
2: Salam Kak Coki dari Coach Aris. Bisa request lagu Kak Coki. Lagunya Dewa.
0: Dewa.
2: Ya. Lagu apapun dari Dewa ya. Terima kasih Kak Coki.
0: Telat Coach, udah aku puterin ya. Aku kalau bikin pancake kayak gitu Coach, pisang sama telur satu, tak tambahin susu whey. Nah, itu enak. Enak lah disiapno. Hendro.
3: Assalamualaikum Kak Coki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Update lalu lintas.
0: Boleh.
3: Dari Trawas.
0: Dari Trawas.
3: Rian. Ramai lancar.
0: Siap.
3: Terpantau di pom bensin daerah Tropodo, Kecamatan Rian.
0: Oke.
3: Ada antrian lumayan panjang.
0: Antri solar.
3: Solar mungkin.
0: Oh,
3: karena yang antri.
0: Iya.
3: Truk-truk
0: kontainer. Antri solar, bro.
3: Terus ikutan topik.
0: Boleh.
3: Dingin-dingin kalau malam itu enak.
0: Makan apa?
3: Bikin indomie kuah rasa bawang.
0: Bawang.
3: Diirisi lombok. Telur setengah mateng.
0: Aduh enak Gusti.
3: Minum teh anget.
0: Wena
3: pol.
0: Marung nu turu ya. Wena.
3: Rasanya kok enggak diutang.
0: Tawa menan.
3: Buat Kak Coki selamat siaran sampai jam 7 malam.
0: Terima kasih banyak, bro.
3: Request lagu buat Kak Coki.
0: Apa?
3: Yang liriknya kapan menyusul, kamu kapan menyusul.
0: Coy, Konsi ae, nyusul nang di Pondota, astagfirullah.
4: Gen, 103,1 FM, bisa banget.

0: Mas 1 FM bisa banget, please. Semoga gak bosen ya dengerin aku siaran tiap sore ya Sobat Genia. Buat kamu yang selalu dengerin aku, meskipun kamu gak pernah ikutan komentar, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gusti Allah yang tahu kalau kamu dengerin Coki siaran. Kapan hari itu kan aku kan lagi jalan-jalan gitu. Jalan-jalan ke TP ya. Terus disamperin ada sobat Gen. Mas Coki, aku selalu dengerin kamu siaran loh. Ya Allah, thank you banget. Semoga gak buntu ya dengerin aku siaran ya. Gang kali kak buntu. Yalah. Transferan kali kak buntu, macet. Thank you loh Sobat Gen, selalu dengerin aku siaran. Aku dikoreksi loh, aku dikoreksi spell aku. Kak, ini ada si Vian Aloysia. Bener nih nama kamu itu ya. Dia sampai ini bela-belain pertama kali ngechat cuman mengoreksi aku. Kak, bediding, bukan bedinding. Ding-ding-da-ding-ding. Oh, ding-ding-da-ding-ding. Bediding atau mendinding sih? Iya, ya wis ikulah, pokoknya kau paham kan artinya opo, maksudnya karepku opo, itulah. Dah, ya. Enaknya kalau lagi dingin-dingin, ya, makan apa sih Sobat Gen? Jo sampai kalau ngomong aku makan koncoku, Kak. Ngecoy, Sumanto be, astagfirullah. Ya Allah. Apa kabar ya Sumanto ya? Jono enggak sih wong iku, coy. Takut. Nanti aku bakal bacain komentar kamu. Jangan lupa sebutin nama kamu ya. 0811-352-1031. Oke? Ya? Kalau lagi dingin-dingin, enaknya makan apa sih Sobat Gen? Nanti aku bakal bacain. Tapi sekarang ini kita dengerin dulu azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen. Masih ditemani sama Coki, siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Selamat ibadah, sholat maghrib, selamat berbuka puasa. Siapa tahu ada Sobat Gen yang Masya Allah masih istiqomah puasa Senin dan Kamis. Aduh senengnya. Semoga selalu istiqomah ya. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baca dulu ya, udah masuk di 0811-352-1031. Kalau lagi dingin-dingin, ya enaknya makan apa sih? Ini ada si Arin. Pastinya ya kak, coklat panas sama pasta-pastaan. Kok kemenggris ilatmu? Repot ya penyariki ya. Wong komentar di salah-salah no. Kak komentar, dikongkon komentar. Aku punya hati udah aku but, aku punya hati itu siapa namanya? Aku punya siapa? Ya itu ya itulah. Ya. Ntar ya tunggu ya. Salam senja buat kamu juga. Ini ada siapa? Sebentar nih. Kak kasih nama po'o, please, demi Allah, re. Aku males aku scroll-scroll nang dukur-dukur iki. Sumpah, demi Allah, males aku. Sopo sih iki sing komentar. Oh, Darmawan, iya. Darmawan. Perjalanan menuju barat, tol Dupa arah Gresik, rame lancar. Aku mau lagunya Kumpul Bocah. Cakepnya sunset hari ini. Andreas! Kilo. Angsle panas, gas. Tawe menan. Talking about Angsle. Ya. Kapan hari itu aku olahragaku lagi getol-getol banget sumpah parah. Abis leg day terus aku tenis ya Sobat Gen. Tenis apa padel ya kemarin tuh ya. Abis leg day. Terus aku kayak craving sama sugar rush gitu. Enggak ding, weekend kemarin itu dia. Weekend kemarin pulang MC aku kepengen sing manis-manis ngono kan yo sebelum mau tidur. Lah kok kapi turu kok kepengen kok kepikiran Angsle ngono kan. Akhirnya aku bukan cuman Angsle bro. Tawa campur Angsle. Deket rumahku kan ada. Males aku pakai ini kendaraan. Ya wis lah aku tak gojek ae. Kon ngerti Sobat Gen? Tawa campur Angsle iki yo. Regone 11.000. Ongkir ojole kok ngerti piro? 19.000. 30.000. Kawe sebungkus Angsle ame ronde. Ya Allah Gusti. Sembarang-sembarang ini keluarang gak karu-karuan. Duh enak banget sumpah parah. Kacang koa sih ya masuk ya kak. Dari mana ini? Dari Haidar. Haidar, Surabaya adem koyok nak trawas siki coki. Paling enak mulai kerja daerah Rungkut mangan bakso remaja. Karo ngenteni macet ono aneka bakso. Tahu campur, kikil, bebek, ayam, lele, telur sambil pencit. Ombene es cuampur. Jos jis ancen Surabaya Timur Rungkut iki. Aku mesti keri kok bengku. Leono mau ngomong Jos jis.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: si harian.
1: Halo,
2: Maya.
1: Iya.
2: Iya, aku Richard. Kamu anak paduan suara itu toh?
1: Iya.
2: Ini ada satu kerjaan gitu. Aku butuh vokalis. Kamu kalau misalnya di paduan suara biasanya megang suara apa ya?
1: Sopran.
2: Sopran, sopran tuh yang melengking
1: yang
2: gitu.
1: Yang nada tinggi.
2: Coba kamu contohin, kamu bisa sampai berapa oktav naik-naikannya?
1: Halo, berarti aku nyanyi di sini.
2: Apa iya iya dong.
1: Sopran. Do re mi apa gimana?
2: Boleh, boleh. Le sopran ya apa sih le sopran?
1: Do re mi.
2: Kok kau ingin ni rap paduan suara iki? Do do
1: do do.
2: Tunggu ke mana? Muga muga. Ada dekli kan aku nu. Hai muga mana? Lah rap paduan suara biasanya kan iki sok nyanyi keroncong dangdut. Nah yo wes, iki kau ngerti kan lagu kala kan?
1: Lagu apa? Kala. Siapa?
2: Ya Allah, maksudnya nggak ngerti. Sing, kalau ku pandang kerlip bintang nun jauh di sana. Itu loh, Mal.
1: Orang ku dangdut.
2: Nah, aku kepingin dengan suara sopranmu iku coba nyanyi no kala iki.
1: Gak sok, aku butuh teks.
2: Lah, apa butuh teks iki? Wong iki
1: lho. Aku gak apa lagu nih.
2: Melo aku. Kalau ku pandang.
1: Kalau ku pandang kerlip bintang jauh di sana.
2: Kurang, kurang bleot iku suarane.
1: Kalau ku pandang
2: sawangane kurang iki. Kon biasa latihan yang jetis kan?
1: Enggak.
3: Iki paduan suara apa sih lah? Iki lo, manja-manja grup itu lo?
1: Enggak.
3: Loh, ini apa?
1: Serian ada.
3: Oh, ya salah. Maaf ya. Berarti malah masuk salah satu Gen FM.
4: Gen FM.
5: Follow dan cek cuitan Gen FM di X.

Dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen F.

0: Gen 1.3,1 FM. Bisa banget sobat Gen. Coki masih nemenin kamu di nyore nyeraca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Ngomongin kalau lagi dingin-dingin enaknya makan apa ya sayang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Brian. Timbul mana iki lo? Update traffic ae dari Basra ke Belawuran macet tipis. Setipis apa coba? Noah yang hero boleh gak ya? Matur arigato, sami-sami. Sami-sami. Dari Bowo. Paling enak adem-adem mangan rawon sing pawedes terus nyeruput wedang secang. Dijamin anget juwo bonjero. Kayak kalau request yang cover gitu boleh gak sih? Pengen dengerin lagunya Begin versi keroncong yang dibawain sama Novia Bahdim. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih. Ntar ya coba ya. Coba. Aku nanti coba bakal puterin ya. Ada siapa ini? Halo, selamat petang.
1: Assalamualaikum Kak Coki.
0: Waalaikumsalam.
1: Aku tuh gak bersuara.
0: Iya loh,
1: tidak
0: kemana
1: mengudara
0: aja.
1: Kak Coki. Mau ikutan deh.
0: Boleh.
1: Kalau Bediding. Ini yang enak itu yang dimakan adalah mie rebus.
0: Wena.
1: Rasa ayam bawang. Iya. Kalau enggak
0: rasa karis ya aku.
1: Ronde kali ya.
0: Oh, ronde enak.
1: Ya wis kayak gitu-gitulah.
0: Wena.
1: Oke. Jangan ngomongin makanan ya Coki, di jalan nanti kelaparan. Nanti kamu siaran juga enggak fokus karena memikirkan semua makanan-makanan itu. Oke. Okay. Kak Coki, aku mau dong lagunya Nona-Nona tadi.
0: Iya.
1: Yang jalan-jalan itu ya Kak Coki ya. Makasih Kak Coki.
0: Terima kasih loh. Waalaikumsalam. Telat banget lagu Nona yang jalan-jalan. Udah aku puterin.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,3 FM. Bisa banget.
1: Sobat Gen, BeQuick udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. BeQuick dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke BeQuick yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.
1: Minggu 28 Juni kemarin sudah digelar OOTD Challenge bareng Muku. Sebanyak 30 peserta terpilih sebagai finalis untuk mengikuti Mix and Match di Muku Store Pakuan Mall. Dan akhirnya terpilih 3 orang pemenang yang berhak menangi voucher belanja jutaan rupiah dari Muku. Yuk, seperti apa keseruannya? Kita dengerin langsung ya. Testimoni juara 3.
3: Kenalkan, nama aku Resti. Aku juara 3 di OOTD Challenge Muku bersama Gen FM. Dan aku senang banget di sini karena berbagai macam aneka varian baju, mulai dari anak-anak sampai dewasa, itu ada semua komplit dan harganya sangat terjangkau. Terima kasih.
1: Testimoni juara 2.
4: Halo, aku Melanie. Aku berhasil jadi juara 2 di OOTD Challenge Muku bersama Gen FM Surabaya. Dan untuk keseruan hari ini meriah banget. Ada DJ, ada host yang super akrab banget dengan peserta dan seluruh pengunjung yang ada di Muku ini. Sukses terus.

0: buat buku dan Gen FM. Terima kasih.
1: Testimoni juara satu.
2: Aku aja kenalin ya. Jadi kenapa aku ikut lomba ini? Karena aku ingin tahu tentang dan belajar juga tentang mix and match. Dan sebelum datang aku juga pakai outfit dari Moko. Dari dulu aku selalu pilih dia. Ini aku bawain temanya streetwear ala barat.
1: Nah, selamat ya kepada para pemenang. Dan terima kasih juga buat Sobat Gen yang udah ikutan. Sampai jumpa di keseruan selanjutnya. OOTD Challenge presented by Moko. Moko never boring. Minggu 28 Juni kemarin sudah digelar OOTD Challenge bareng Moko. Sebanyak 30 peserta terpilih sebagai finalis untuk mengikuti Mix and Match di Moko Store Pakuan Mall. Dan akhirnya terpilih 3 orang pemenang yang berhak menangi voucher belanja jutaan rupiah dari Moko.
3: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Embarkasi Bandara Doho ditargetkan mulai beroperasi pada musim haji tahun 2027. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Serangkaian prosesi pemakaman kenegaraan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dijadwalkan akan digelar pada 4 Juli 2026. Dilansir dari Kompas.com, upacara tersebut diperkirakan akan dihadiri antara 15 hingga 20 juta orang dan terdapat perwakilan dari sekitar 30 negara yang akan menghadiri upacara pemakaman terpisah pada 10 Juli 2026. Jenazah Khamenei nantinya akan disemayamkan di jantung kota Teheran, tepatnya di Kompleks Grand Musola. Selanjutnya, Stadion Pakansari di Kabupaten Bogor disebut sudah siap menjadi arena pertandingan Piala AFF 2026. Diketahui melalui CNN Indonesia, skuad Garuda akan bertanding melawan Kamboja pada 27 Juli 2026 dan melawan Vietnam pada 3 Agustus 2026. Pada ajang ini, Timnas Indonesia berada di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dan nantinya dua tim teratas pada akhir klasemen babak grup akan melaju ke semifinal. Memasuki berita utama, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menargetkan embarkasi Bandara Doho Kediri mulai beroperasi untuk melayani penerbangan haji pada musim haji tahun 2027 Masehi. Mengutip dari Antara News, embarkasi Bandara Doho diproyeksikan melayani sekitar 10.548 calon haji yang berasal dari 15 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Keberadaan embarkasi tersebut diharapkan mampu memangkas waktu tempuh calon jemaah haji dari wilayah Mataraman sehingga proses keberangkatan maupun kepulangan menjadi lebih efektif dan nyaman. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
3: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
5: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
6: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Masih dari gedung Grafana lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen, kamu masih ditemani sama suaranya Coki. Jelas masih di nyore nyerocos sore-sore. Kalau dingin-dingin gitu ya, enaknya badok apa sih? Badok apa? Nih, mau puterin dulu ya. Halo, selamat malam Kamat.
1: Kalau dingin-dingin gini, enaknya ya makan masakannya istri Kak Coki.
0: Enak.
1: Ini kan kebetulan tadi ini ya, apa istriku
0: masak.
1: WA.
0: Apa?
1: Katanya sudah dibikinin puding susu.
0: Aduh enakin.
1: Sama ayam apa? Paha.
0: Paha
1: ayam goreng.
0: Enakin.
1: Nah, ini kan kebetulan malam Jumat ya. Salah satu sunnah Rasul itu kan makan makanan masakan istri. Jadi ini pulang kerja langsung
0: makan
1: nyeruput puding susunya istri sama ayam pahanya istri Kak Coki.
0: Iya.
1: Terima kasih Kak Coki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mungkin buat adik-adik yang masih single kayak Kak Coki ini cannot relate ya. Oke, baik. Selamat malam Ade Dewi. Sore, udah malam sayang. Musim bediding kayak gini paling enak bikin Indomie goreng plus Indomie ayam bawang dicampur gitu. Maksudnya gimana? Indomie goreng, Indomie ayam bawang itu yang goreng atau yang kuah itu dia? Oh mungkin dewe-dewe kali ya. Telur ceplok, irisan cabai rawit, minumnya Milo uanget. Cuas! Enak. Maring nuturu sayangnya. Enak. Apa itu yang namanya diet? Halo Nizam. Makan sop iga. Suwi aku gak makan sop iga iki. Kudu nang Juanda iki. Lontong kikil kak yang pedes. Enak dikucuri ambek iki jeruk-jeruk ngono ya. Jeruk nuipis. Potret dong request salah. Iya. Dodi. Dingin-dingin iku enaknya memang minum ronde atau angsle panas Coki. Apalagi kalau belinya pakai duit korupsi tuambah panas. Ih. Aku yo males. Males ya talah. Duit korupsi kok cuman gawe tuku ronde. Ya kurang. Wah. Tiwas ronde, gak usah pakai korupsi, kira tak tukono ae. Murah iki kok ngono. Korupsi kok mesak muno. Kurang. Gen

0: 101,1 FM bisa banget.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1 dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1 dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas untuk semua.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo?
2: Ya?
1: Pak Zaki?
2: Ya?
1: Pak Zaki, now you where?
2: Apa?
1: Now you where, Pak Zaki?
2: Aku di sini, Louis.
1: Long, I waiting you.
2: I am not speaking English. What this is?
1: I am Jason.
2: Jason?
1: Yeah, Jason.
2: Jason? I am in St. Louis.
1: Loh, St. Louis di mana, Pak?
2: Police system, ya, Pak?
1: My daddy start call you.
2: What daddy?
1: Papi Ivan.
2: Enggak nelpon. Ini Andi lah, Andi.
1: Jason.
2: Jason Alexander.
1: Yes.
2: Jason apa Jordan?
1: Jason.
2: Sebentar.
1: English please, I don't understand.
2: I am not speaking English.
1: Talk to me, ya, Lil.
2: Aku nggak bisa bahasa Inggris.
1: Saya bahasa Indonesianya campur.
2: Terus?
1: Bapak ambil barang saya.
2: Di?
1: Bedima, ya, di Dian Istana.
2: Dari Dian Istana dibawa ke
1: New River.
2: Di mana itu?
1: New itu apa? New bahasa Indonesia saya bingung. New.
2: Baru.
1: River.
2: River. Tak ngerti aku.
1: Water.
2: Air mengalir. Terus?
1: Terdet. You go long.
2: Apa itu?
1: Sampai jauh sungai itu loh, Pak Zaki.
2: Tenter. Anyut. Kalianya.
1: Nah, you know that.
2: Ya.
1: That you know. Nah.
2: Sebentar. Aku tak konfirmasi ke kantor dulu ya, soalnya nggak ada perintah untuk itu. Kamu les di Kalianyar?
1: Yes.
2: Sama?
1: Teacher.
2: Sama teacher. Teachernya namanya?
1: Paul. Yes, Mr. Paul.
2: Mr. Paul, les apa kamu?
1: Mandarin.
2: Les Mandarin?
1: Ya.
2: Nggak, sebentar, aku tak konfirmasi dulu.
1: No. Pak Zaki, aku mau bolos sekolah, Pak. Don't tell my daddy.
2: Terus?
1: Nah,
2: disalahkan gimana?
1: No, it's okay, Pak. Me beside you, I under you, ya.
2: Gak ngerti aku maksudmu.
1: Kalau dia nyalain Pak Zaki, Mami ngelindungi me. Me ngelindungi ya. Pak Zaki. Pak Zaki dilindungi Mami.
2: Ya udah, aku tak konfirmasi ke maminya aja.
1: No, nah, Mami bisa marah kalau Arisa diganggu.
2: Loh, katanya aku dilindungi. Bulet kamu itu.
1: Bisa Zaki ngomong sama Mbak Sinta.
2: Siapa Mbak Sinta?
1: Sekretarisnya Mama. Mbak Sinta lagi di kantor, kan?
2: Kantor mana?
1: Di Penogoro, Pak Mr. Zaki.
2: Di Penogoro?
1: Iya.
2: Ngawur, re.
1: Kok ngawur?
2: Elah, prep.
1: Loh, kok prep?
2: Kamu nyari Zaki siapa sih?
1: Zaki Abdullah.
2: Zaki Abdullah, jare. Ngawur. Tuh.
1: Salah berarti?
2: Preketek.
1: Loh, berarti Mr. Zaki masuk salah sambung ya,
2: mantep lah.

0: Dibuatkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget ngomongin masalah makanan, apalagi kalau dimakan malam-malam. Gah, wes pasti nih, wake sing kepengen komentar. Kak Coki, iya, Kartika, kok ya penges banget topiknya makanan. Aku barusan makan bakso Solo Satelit. Bakso Solo nang Satelit kono. Satelit ndi sayang? Tetelane, gorengane, awenae, wenae tala. Markus, adem-adem ngene iki ngombe sugar pocan ambek roti bakar. Awenae. Suwi aku gak nang sugar rek, nang pocan kono rek. Iya ya. Wih, tapi gimana ya? Lah aku mangan nang sugar kono. Satu kurang, loro kakean, repot anjene lambe iki. Hai, ini ada siapa ini? Halo, selamat malam, Kak Nunu.
1: Kak Coki, Nunu di sini mau ikutan topik ya?
0: Boleh, boleh.
1: Dingin-dingin itu aku sukanya minum STMC, pakai dua telur. Ui. Karena kalau satu telur nanti pincang. Terima kasih Kak Coki, sehat selalu dan bahagia.
0: Kamu
1: ya.
0: Juga ya.
1: Selamat beraktivitas.
0: Terima kasih Dewi.
2: Malam.
0: Hey Dewi, Dewi.
2: Coki, ya. Hai. Aku Dewi. Ya. Kalau hawa-hawa mendidih gini ya Coki, itu selain makan yang kuah-kuah kayak mie, bakso, itu aku juga
0: apa
2: enaknya itu dipeluk Coki.
0: Aduh,
2: kayaknya tuh enak gitu kalau dipeluk, rasanya tuh anget, nyaman gitu. Tapi kalau nggak ada yang dipeluk Coki, ya wes lah Coki, selimutan nice yang kandel sampai kayak molen.
0: Cai, iya ya, enak ya lah di pasangan peluk-pelukannya, lah enggak ya dipeluk sampai Gusti Allah. Coyang.

0: dan 103,1 FM. Bisa banget.
1: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Mahdalena mendesak Kementerian Agama untuk memberikan perhatian yang seimbang antara guru negeri dan guru swasta. Ia menilai kebijakan yang memprioritaskan guru honorer di sekolah negeri dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para guru swasta. Mahdalena meminta Menteri Agama berkoordinasi dengan seluruh jajaran dan presiden agar nasib dan penggajian guru swasta yang memprihatinkan segera dicarikan solusinya. Anggota Komisi 12 DPR RI Dewi Yustisiana mendorong penerapan ekonomi sirkular pada industri kertas.
2: Salah satu dampak yang paling positif dari program ekonomi sirkular itu, bagaimana perusahaan itu bisa menciptakan dan membantu perekonomian masyarakat itu secara mandiri. Jadi tidak hanya sumbangan atau donasi yang sifatnya misalnya nih sesuatu yang one time ya, seperti kita bagi-bagi sembako, itu sesuatu hal yang bagus, tapi kan itu tidak membuat mandiri secara ekonomi. Nah, makanya kami tadi mendorong itu, bagaimana CSR yang nanti akan diberikan kepada masyarakat di ring 1 dan di ring 2 itu bisa menciptakan kemandirian secara ekonomi.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani berharap Satgas Mitigasi PHK dapat bekerja secara optimal dalam mencegah gelombang PHK di tengah tekanan ekonomi dan politik global. Menurutnya, langkah mitigasi harus menjadi prioritas agar jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat ditekan semaksimal mungkin. Menurut Neti, Satgas PHK perlu memastikan perlindungan terhadap pekerja, termasuk pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak PHK.
3: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
4: Gen
0: FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
4: Gen FM.
5: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
6: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Sebanyak 530 koperasi merah putih dilaporkan sudah beroperasi di Jawa Timur. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Nilai tukar rupiah sore hari ini berada di level 17.995 rupiah per dolar AS. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, pelemahan rupiah terjadi di tengah mayoritas mata uang Asia yang justru menguat terhadap dolar AS. Penguatan dolar AS sendiri terjadi di tengah meningkatnya ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve akan kembali menaikkan suku bunga. Selain itu, sentimen domestik juga masih membebani pergerakan rupiah, seperti memburuknya kepercayaan pelaku pasar setelah defisit neraca perdagangan pada Mei, serta proyeksi penurunan kecukupan cadangan devisa Indonesia. Berita selanjutnya, Kejaksaan Agung menyatakan mengajukan banding atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Kemendikbudristek Nadiem Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook. Dilansir dari Antara News, salah satu hal yang akan menjadi pertimbangan dalam memori banding ialah status penahanan rumah yang saat ini dijalani Nadiem. Meski demikian, Kejaksaan Agung tetap menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Beralih ke berita utama, dilaporkan sebanyak 530 koperasi merah putih telah beroperasi di Jawa Timur dan 5.600 koperasi lainnya masih dalam proses pembangunan dan persiapan operasional. Mengutip dari Radar Surabaya, terdapat sekitar 2.500 hingga 3.000 koperasi telah mencapai progres pembangunan 100% dan saat ini tengah dilakukan pengecekan seperti pelaksanaan SOP, kesiapan petugas, hingga kelengkapan sarana dan prasarana di masing-masing koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur menyatakan bahwa saat ini fokus pemerintah tak hanya mempercepat pembentukan koperasi baru, tetapi juga memastikan koperasi yang telah diresmikan benar-benar siap melayani masyarakat sesuai dengan standar operasional. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
5: Infogen. Terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Yes, 103,1 FM.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget sobat Gen masih ditemenin sama Coki siaran di nyore nyeraca sore-sore. Masih ada yang mau komentar ini ngomongin masalah badokan sing enak kalau di badok pas dingdong alias dingin. Hai.
1: Malam.
0: Malam.
1: Kak Coki.
0: Hai Kurin. Gimana?
1: Kak Coki lihat bulan malam ini enggak bagus. Bagus banget. Full moon.
0: Oh iya, bagus ya.
1: Aku request lagu deh.
0: Iya.
1: Sesi potret.
0: Siap. Thank you ya.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Hati-hati di jalan.
1: Kamu
0: juga. Belum lihat bulan sayang karena aku masih di studio. Nanti pas pulang siaran tak tilihi bulan nih. Malam ini katanya cakep banget. Gak cuma malam ini sih. Kayak kemarin-kemarin juga full moon ya, itu dia. Kalau lihat bulan yang full banget langsung keinget Sailor Moon gak sih Sobat Gen? Kalau bulan lagi cakep kayak begini, duh enaknya terang banget kalau olahraga outdoor ya. Itu syaratnya buat kamu yang pulang ke rumah, gak langsung pulang tapi masih milih buat olahraga sehat-sehat semuanya. Olahraga apa? Mau bulu tangkis mungkin, atau mini soccer, atau main tenis, atau main padel, atau mau apa, running. Nah, ngomongin soal running Sobat Gen, ya Allah, ngerti kan aplikasi yang selalu dipakai sama para runner? Apa kak aplikasinya kak? Tinder? Bukan. Strava. Carinya gak bisa Strava, saya ini dipajai ya. Oh ala ya Allah. Tiwas rek, aku ini justru lagi kepengen mau belajar running iki loh. Kepengen melo high rocks iki loh Sobat Gen. Wis mulai mau belajar running. Lele di pajeki kaya ngene iki. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kene si warga WNI ikhlas pak. Lika kon bayar pajak pak. Asal gak dikorupsi.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, thank you banget sudah nemenin Coki siaran sampai jam 7 malam iki. Ngomongin Badoka Sobat Gen, sumpah demi Allah aku luwe. Aku luwe. Ya wes gak usah sih ngomong kayak bener-bener. Aku luwe. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Aku luwe.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending,
2: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
1: Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
3: Kamu lagi dengerin
2: Gen, musik terus.

0: Halo Mas Aldo, saya Yudi Mas. Yang kemarin saya beli ayamnya sampean dulu Mas, satu keluarga.
1: Satu keluarga, kenapa?
0: Anakku setelah makan ayamnya sampean, kok perutnya melilit gak karu-karuan ya Mas?
1: Terus gak maksudnya itu, kenapa sakitnya itu pakai makan sambalnya juga gak?
0: Loh ya iya, jelas kok. Kok anakku serpeti sampean?
1: Kalau sambalnya gak cocok berarti Pak. Kita masih tetap ada, SOP-nya tetap sama semua kok.
0: Nah, ini saja nih Mas, iso masak atau enggak gitu loh Mas?
1: Loh, bukan masalah pintar masak atau bukannya Pak, kita masaknya pakai kompor yang mesin itu Pak.
0: Gak dicampur macam-macam dah Mas?
1: Enggak, saya gak dicampur apa-apa. Saya itu beli tepung jadi Pak. Bapak makan sekeluarga, Bapak gak apa-apa kan?
0: Saya gak apa-apa, anak saya perutnya sampe brodol amsyong aku ini Mas.
1: Itu sambelnya Pak.
0: Nah,
1: kalau misalnya gak cocok ya gitu emangnya Pak. Kalau misalnya Bapak keracunan, itu semua orang keracunan Pak. Cuma satu orang ini berarti kan cuma sambelnya aja. Berarti
0: sebentar,
1: gak cocok sama sambel kita gitu loh Pak.
0: Mosok sambelnya dikai balsel Mas sampean Mas?
1: Dicampuri gimana Pak? Kok Bapak kok menuduh-nuduh kayak gitu? Kita lo gak pernah nyampurin apa-apa sama sekali Pak.
0: Aku tanya sama dokternya, rasanya perutnya gimana Le? Panas Bapak, iki panas perutku.
1: Ya udah Bapak belakang kesini aja gak apa-apa. Bapak lihat sendiri kita cara bikinnya gimana.
0: Boyong ini lah Mas, Le misalnya ada pelanggan datang ke sana, ada kebijakan dulu loh dari tempatnya sampean iki. Boyong dikasih asuransi atau dikasih oralit ya atau ya apa?
1: Kita gak semena-mena ngasih banyak, ngasih gini. Kita lihat dulu kalau misalnya dimakan untuk warga misalnya kita pisah sambelnya.
0: Loh, gitu kemarin iku Mas, semua itu dipisah Mas, gitu loh. Sambel, sego, ati, kabeh ku dipisah. Cek campur deh dari dulu loh Mas.
1: Enggak pakai ati, Mas mungkin salah mungkin Mas.
0: Loh Mas, iki dikandani ulang gadanku biasanya angkringan iki kok.
1: Ini bukan angkringan, Mas ini buku Mas.
0: Oh malah salah ta, berarti Mas Aldo masuk
2: salah sambung Gen FM.
1: Betul loh anjene.

0: Kevin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031FMSBY.
2: Gen FM.

0: FM. 103,1 FM, bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Minggu 28 Juni kemarin sudah digelar OOTD Challenge bareng Muku. Sebanyak 30 peserta terpilih sebagai finalis untuk mengikuti Mix and Match di Muku Store Pakuan Mall. Dan akhirnya terpilih 3 orang pemenang yang berhak menangi voucher belanja jutaan rupiah dari Muku. Yuk, seperti apa keseruannya? Kita dengerin langsung ya. Testimoni juara 3.
2: Kenalkan, nama aku Resti. Aku juara 3 di OOTD Challenge Muku bersama Gen FM. Dan aku senang banget di sini karena berbagai macam aneka varian baju, mulai dari anak-anak sampai dewasa, itu ada semua komplit dan harganya sangat terjangkau. Terima kasih.
1: Testimoni juara 2.
3: Halo, aku Melanie. Aku berhasil jadi juara 2 di OOTD Challenge Muku bersama Gen FM Surabaya. Dan untuk keseruan hari ini meriah banget. Ada DJ, ada host yang super akrab banget dengan peserta dan seluruh pengunjung yang ada di Muku ini. Sukses terus buat Muku dan Gen FM. Terima kasih.
1: Testimoni juara 1.
4: Aku Aji, kenalin ya. Jadi kenapa aku ikut lomba ini? Karena aku ingin tahu tentang dan belajar juga tentang Mix and Match. Dan sebelum datang aku juga pakai outfit dari Muku. Dari dulu aku selalu pilih dia. Ini aku bawain temanya streetwear ala barat.
1: Nah, selamat ya kepada para pemenang. Dan terima kasih juga buat Sobat Gen yang udah ikutan. Sampai jumpa di keseruan selanjutnya. OOTD Challenge presented by Muku. Muku never boring.
5: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
6: Lah, senang kono rek.
7: Suwun ya Sobat Gen.
6: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo, selamat pagi.
2: Iya.
1: Dengan Mbak Siska.
2: Dari mana?
1: Ini dari Unipuspa. Saya istrinya dari Mas Hans.
2: Dari?
1: Legal. Kan katanya baru jualan-jualan itu ya, gulai kakap.
2: Iya, benar.
1: Enggak, saya mau tanya aja, udah berapa lama ini usaha jual kepala kakap?
2: Kalau saya bilang udah berapa lama, saya bilang pun dan enggak pun hubungannya apa sama ibu?
1: Oh ya, enggak apa-apa. Tapi kan etika berbisnis kan harusnya permisi dulu.
2: Kenapa terhenti?
1: Saya kan lebih dulu berjualan daripada Mbak Siska.
2: Kenapa emang kalau ibu dulu berjualan?
1: Iya apa? Ini pelanggan-pelanggan saya lari semua ke Mbak Siska. Loh. Saya itu berjualan kan karena untuk mensupport suami saya.
2: Tapi aneh ibu nih.
1: Yang aneh Mbak Siska.
2: Juga.
1: Tidak ada beretika.
2: Aneh ibu. Ibu kenapa harus saya minta izin sama ibu?
1: Berapa jual satu porsi? Saya pengen tahu. Jual murah pasti. Atau enggak pakai ikan yang enggak bersih?
2: Masa sih?
1: Pakai kakap merah mana? Kalau saya pakai yang utara.
2: Aneh sih ibu mah.
1: Ganti aja, jangan kepala kakap, ganti kepala salmon gitu.
2: Ibu aja yang ganti kepala kakap.
1: Saya yang lebih dulu berjualan itu ah. Saya dari suami saya kan bagian masak.
2: Ya udah, mana suaminya coba sih?
1: Ya udah, saya bilang nih sama suami, dah. Kok ngecel lah.
3: Halo.
2: Halo. Ini Mas siapa ya?
3: Ini Mbak. Mbak ini kan masih baru.
2: Enggak, ini kamu.
3: Enggak, saya dulu.
2: Enggak dong.
3: Saya dulu dong.
2: Saya
3: duluan jualan di situ.
2: Itu ya, istri Mas nelpon marah-marah ke saya.
3: Loh iya, jelas marah-marah lah. Pas ya, saya diobrak-abrik.
2: Aneh.
3: Anda yang aneh. Bagus sekali Uni. Kita telepon lagi Uni. Halo. Jangan ditutup dong.
2: Lo enggak, saya aja enggak ngerti. Saya aja enggak tahu masnya siapa, orang legal.
3: Saya HR legal.
2: Jadi mau ngapain ini?
3: Saya cuma minta satu, Anda stop jualan barang yang sama gitu loh.
2: Kenapa pun saya?
3: Karena sales saya jadi turun, simple itu aja, simple. Anda kan masih baru.
2: Enggak tahu dari mana saya baru.
3: Ya, yang menyusun standar operation procedure di perusahaan siapa sih? Saya. Oke.
2: Okay. Udah Mas aja yang ganti kepala salmon tadi kata istrinya.
3: Anda kalau bisa ganti kepala teri.
2: Gila.
3: Anda yang gila. Berani yang ngomong saya gila. Ini jangan sampai saya...
2: Apa?
3: Saya ajukan ya ke kantor ya. Ini saya orang legal.
2: Nggak ada hubungannya.
3: Makanya, Anda tahu nggak?
2: Nggak ada.
3: Saya bisa keluarkan aturan tidak boleh berdagang di kantor.
2: Nggak.
3: Hah? Saya turun, Anda saya turunkan juga. Saya bikin peraturannya. Saya orang legal.
2: Nggak.
3: Anda ada waktu hari ini kita ketemuan?
2: Nggak, saya nggak ada waktu. Saya sibuk. Mau lanjut kerja.
3: Anda sosokan mau lanjut kerja, bilang aja Anda mau sosok jualan ikan kakap. Gini ya. Mbak Siska Suitomo.
2: Suitomo siapa lagi? Kalau orang.
3: Loh, bukan yang di Town Square kantornya.
2: Bukan, Mas. Makanya besok-besok tanya dulu yang benar, jangan suka marah-marah.
3: Sorry.
2: Gua tahu.
3: Sorry. Saya salah orang, saya salah sambung dan Mbak Siska masuk salah sambung di
1: GNFM. Mau diganti kepala salmon gak? Atau mau kepala kambing?
2: Bisa dua kali.
1: Seriusan? Jadi korban salah sambung dua kali. Ya Allah. Mau kasih kado, Mal. Dua kali loh.
0: Semuanya, mesti anak GNFM. Lagu-lagu enak. Lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Minggu 28 Juni kemarin sudah digelar OOTD Challenge bareng Muku. Sebanyak 30 peserta terpilih sebagai finalis untuk mengikuti Mix and Match di Muku Store Pakuan Mall. Dan akhirnya terpilih 3 orang pemenang yang berhak menangi voucher belanja jutaan rupiah dari Muku. Yuk, seperti apa keseruannya? Kita dengerin langsung ya. Testimoni juara 3.
3: Kenalkan, nama aku Resti. Aku juara 3 di OOTD Challenge Muku bersama Gen FM. Dan aku senang banget di sini karena berbagai macam aneka varian baju, mulai dari anak-anak sampai dewasa, itu ada semua komplit dan harganya sangat terjangkau. Terima kasih.
2: Testimoni juara 2.
4: Halo, aku Melanie. Aku berhasil jadi juara 2 di OOTD Challenge Muku bersama Gen FM Surabaya. Dan untuk keseruan hari ini meriah banget. Ada DJ, ada host yang super akrab banget dengan peserta dan seluruh pengunjung yang ada di Muku ini. Sukses terus buat Muku dan Gen FM. Terima kasih.
2: Testimoni juara 1.
5: Aku Aji, kenalin ya. Jadi kenapa aku ikut lomba ini? Karena aku ingin tahu tentang dan belajar juga tentang Mix and Match. Dan sebelum datang aku juga pakai outfit dari Muku. Dari dulu aku selalu pilih dia. Ini aku bawain tema.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Ya, halo.
3: Halo siang Mas Wahyu.
2: Iya dari.
3: Iya saya Arif Mas. Mas katanya kamu punya travel ya.
2: Iya.
3: Bosku iku kape berangkat kan Mas nang Kupang. Aku iki Mas dikongkon pesen tiket. Budgetku iki mumepet banget. Kurang bayar jenenge cicilan motor, parkir, terus bojoku ngidam pisan. Nah aku bingung ya Mas. Ini loh Mas. Iki aku kepengen di make up harga-harga nih.
2: Maksudnya sampean kan kayak dapat anu tuh Mas. Per invoice berapa gitu tuh Mas.
3: Nah. Aku butuhnya gak banyak mas aja nih mas. Yo mek 15.000 mas. Aku gak kepingin ake-ake. Yo ini karena yo bojoku sakno mas ngidam pentol iki mas. Darah upaya iku lho mas. Ngono lho mas.
2: Ya terus.
3: Nanti mas, lek bosku transfer, aku njaluk iki lah, cash lah, duit utuh sampe amplopi gawe aku. Yo 15.000 iku mas.
2: Masa 15.000
3: gak sungkan toh. Mas, gak popo mas, gak usah sungkan.
2: Apa jalan gue sih?
3: Mas Wahyu Hidayat toh.
2: Duduk bos.
3: Duduk tak?
2: Duduk bos, ini Wahyu Karya, gue Yuda. Aduh, bos.
3: Ati was mas, mas aku curut abis sampai niki laupo, lebih niki.
2: Sorry, anu Wahyu Karya, itu Wahyu Hidayat.
0: Oh, ya udah maaf Mas Wahyu, berarti Mas Wahyu.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Minggu 28 Juni kemarin sudah digelar OOTD Challenge bareng Muku. Sebanyak 30 peserta terpilih sebagai finalis untuk mengikuti Mix and Match di Muku Store Pakuan Mall. Dan akhirnya terpilih 3 orang pemenang yang berhak menangi voucher belanja jutaan rupiah dari Muku. Yuk, seperti apa keseruannya? Kita dengerin langsung ya. Testimoni juara 3.
3: Kenalkan, nama ku Resti. Aku juara 3 di OOTD Challenge Muku bersama Gen FM. Dan aku senang banget di sini karena berbagai macam aneka varian baju, mulai dari anak-anak sampai dewasa, itu ada semua komplit dan harganya sangat terjangkau. Terima kasih.
2: Testimoni juara 2.
4: Halo, aku Melanie. Aku berhasil jadi juara 2 di OOTD Challenge Muku bersama Gen FM Surabaya. Dan untuk keseruan hari ini meriah banget. Ada DJ, ada host yang super akrab banget dengan peserta dan seluruh pengunjung yang ada di Muku ini. Sukses terus buat Muku dan Gen FM. Terima kasih.
2: Testimoni juara 1.
5: Aku Aji, kenalin ya. Jadi kenapa aku ikut lomba ini? Karena aku ingin tahu tentang dan belajar juga tentang Mix and Match. Dan sebelum datang aku juga pakai outfit dari Muku. Dari dulu aku selalu pilih dia. Ini aku bawain

0: 101,1 FM
1: Bisa banget.
2: Malam sunyi dengan angin yang berhembus kencang menerpa badanmu. Siapkan telingamu, biarkan imajinasimu mempengaruhimu, karena sekarang saatnya kembara sunyi mengudara di Gen FM Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, kali ini jumpa lagi di segmen berbincang dengan narasumber. Kali ini narasumber kita orang asli Surabaya. Beliau lahir di Surabaya dan besar juga di Surabaya. Dan kebetulan beliau ini waktu kecil dan lahir pun itu hidup di sekitar Rumah Sakit Simpang. Jadi cerita yang akan kita bawakan pada malam hari ini berhubungan dengan Rumah Sakit Simpang. Jadi mungkin langsung aja kita tanya-tanya, mungkin perkenalan dulu. Selamat malam Ibu Wiwi.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya ini Ibu, ini kan Ibu mulai lahir dan kecil di Rumah Sakit Simpang ini ya.
1: Betul.
0: Kira-kira dari latar belakang atau sejarahnya sendiri yang Ibu tangkep dari Rumah Sakit Simpang itu, bangunannya itu apa sih?
1: Jadi gini Mas, bangunannya itu luas dan besar. Okay. Luas sekali. Terus pertama kali masuk itu kan lewat, waktu itu namanya portir. Itu rumah sakitnya itu ada di depan, di samping-samping, di depan. Terus setelah masuk ke dalam, ada asrama putri, asrama putra, terus ada bersalin. Terus langsung masuk lagi ke dalam, baru perumahan-perumahan itu. Kalau saya kan ikut bapak ibu waktu itu, jadi perumahan kita itu belok ke kanan. Kalau kalau ke kiri itu kamar mayat. Kamar mayat. Jadi saya dilahirkan di situ, dibesarkan di situ. Jadi paham sekali di dalamnya itu. Terus di situ ada pohon karetnya Mas, pohon beringin itu sebanyak kurang lebih 6 Mas. Tapi terpencar-pencar tempatnya itu. Ada yang di sebelah selatan dekat asrama putri itu, dan di bawahnya itu ada makamnya. Saya sempat melihat makam itu dibongkar, tapi kayaknya pakaiannya tuh serdadu-serdadu gitu. Waktu itu saya kan masih kecil Mas. Nah, terus ruangan asrama putrinya itu untuk makannya itu aja Mas, jauh. Ya kayak bangunan Belanda zaman dulu itu loh Mas. Namanya anak-anak masih kecil Mas. Jadi ya bermain sampai malam ya. Gak ada takutnya. Ya bagaimana di asrama ya Mas ya, cukup mulai. Karena bapak saya itu kerjanya di situ, tenaga medis ya. Terus kalau dulu mantri gitu loh Mas. Terus kita sempat di dalam kompleks itu pindah 4 kali bapak ibu itu rumahnya. Tapi kok ya kebetulan selalu dekat dengan pohon beringin loh Mas, yang besar-besar itu.
2: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.

0: Weekend 103,1 FM bisa banget.
1: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
2: Kok ya kebetulan selalu dekat dengan pohon beringin loh mas. Yang besar-besar itu.
3: Ya ibu, mungkin dari pengalaman ibu tinggal di situ selama beberapa tahun.
2: Iya.
3: Sudah kecil lah bun ya.
2: Iya.
3: Mungkin ada pengalaman unik atau menarik seputar dunia mistis mungkin seperti itu ibu. Pernah dilihatin apa tak kayak gitu mungkin?
2: Iya mas, saya tuh pernah. Waktu itu adik saya kan sakit. Sakit, waktu itu usianya 17 tahun, adik saya itu sakit. Nah terus, tapi anehnya setiap jam 6 sore, jam 9 malam, jam 12 malam, kok ada suara itu keluar dari kamar bapak ibu. Terus memanggil nama saya, diwiwi, gitu. 3 kali. Terus saya lihat ada angin lewat apa ya. Saya takut namanya masih
3: kecil.
2: Remaja ya mas ya. Apa itu? Nah terus kemudian adik saya kan dioperasi mas. Kepalanya dioperasi. Lah bapak itu kan namanya aja tenaga medis ya mas kan. Setidak-tidaknya kan tahu, oh ini sakit apa, ini sakit gini. Akhirnya mas, setelah adik saya itu pagi dioperasi, malamnya bapak itu meninggal. Nah, meninggal. Setelah meninggal, 40 harinya bapak, menjelang 40 harinya bapak, adik saya itu meninggal. Tapi

0: sebelumnya saya tuh dikeliatin gini. Bapak itu datang pakai pakaian kalau dari Jogja itu loh Mas, kayak beskapan, pakai sarung itu. Kemudian datang ke rumah. Terus adik saya tuh dibopong Mas. Terus Bapak, Bapak jangan, jangan, Bapak jangan. Terus terpaut. Beberapa hari kemudian adik saya tuh meninggal. Jadi 40 harinya Bapak, adik saya tuh meninggal Mas.
1: Mungkin mimpi itu firasat mungkin.
0: Iya mungkin ya. Nah setelah itu Mas, berarti kan berkurang dua ya Mas ya, mungkin. Keluarga saya kan berlima, Bapak, Ibu, saya bertiga bersaudara. Saya nomor dua, kakak saya sekolah bidan di situ. Kemudian suatu ketika itu malam-malam tuh Ibu itu pas gak tahu pergi kemana gitu loh Mas sama adik-adiknya gitu. Saya sendiri di rumah Mas. Saya ini anehnya kalau takut itu kok pintu-pintu jendela saya bukain semua. Jadi rumah saya tuh sebelah pojok paling depan sendiri, iya. Ada ini empat, tetangga-tetangga saya belakang empat. Terus waktu itu kira-kira jam 11:30-12 malam, hujan Mas, rintik-rintik. Terus saya tuh setelah gak sadar tuh lihat di depan itu apa ya yang goyang-goyang itu. Ada orang berjalan menuju ke tempat saya, tapi ada pagar kan Mas, pagar kawat. Terus orangnya itu gini loh Mas, tapi mukanya itu hitam, gak kelihatan. Terus saya tuh takut ya Mas ya, mundur, saya masuk rumah, saya tutup pintunya, saya tutup jendela, sudah saya takut.
2: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Kamu sedang mendengarkan program spesial Kembara Sunyi, bercerita apa adanya tanpa rekayasa. Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
2: Saya tutup pintunya, saya tutup jendela. Sudah saya takut. Sudah, itu sudah berlalu ya mas ya, sudah. Kemudian namanya orang Islam ya mas ya, sama ibu itu, ayo kamu sekarang sholat tahajud. Gitu kan. Iya bu, saya sholat tahajud malam. Setelah selesai sholat tahajud malam, ayo keluar, sekarang kamu berdoa di apa mas, di halaman gitu loh mas. Iya, kan pianton kuno ya mas ya mungkin. Nah terus saya tuh tengah-tengahnya saya berdoa, saya tuh juga di samping saya tuh pohon karet besar itu, terus ada pohon pisang banyak. Tengah-tengah saya berdoa itu, salah satu pohon pisang itu bergerak mas.
3: Padahal gak ada angin.
2: Gak ada angin, semua itu tenang, bergerak gini. Terus suaranya tuh kayak kuda meringkik.
3: Gimana?
2: Ya kayak orang kesakitan. Terus saya kan kaget, gak konsentrasi. Saya lihat, saya tamatkan arahnya sebelah mana, saya lihat. Nah setelah pagi saya sholat subuh, saya ke pohon pisang tadi, saya lihat itu keluar anu, kontongnya itu loh mas. Iya, keluar itunya. Terus saya berpikir, kok seperti gitu ya, gitu mas. Habis gitu sudah berlalu ya mas ya. Sudah berlalu. Terus lah namanya aja perumahan di asrama, kamar mandi itu kan
3: jauh
2: mas. Juga apa, jejer-jejer gitu kamar mandinya, seperti rumah itu juga jejer. Suatu ketika saya tuh mau ke kamar mandi, saya ke kamar mandi, terus di atas tuh ada suara kresek kresek kresek kresek kresek. Saya tuh lihat di atas mas, di atas itu kan kamar mandinya ada yang dipasang genteng kaca, genteng itu loh mas. Iya, saya lihat itu apa ya, gerak-gerak seperti mata ya, matanya orang ini loh mas, putih, tengahnya tuh hitam tapi selebar kaca, genteng kaca 4 itu. Astagfirullahaladzim, saya bacakan ayat kursi mas, terus saya pulang lari, takut saya mas. Sudah saya masuk, iya, masuk di dalam rumah, sudah itu sudah berlalu ya mas ya, sudah berlalu. Terus saya ini nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba saya itu kira-kira antara setengah dua jam dua siang itu, saya itu kepingin menuju ke pohon karet itu. Lah saya tuh ke pohon karet tuh saya naik mas, naik di atas, terus saya duduk diam, ya sudah diam. Saya tuh sadarnya tuh setelah mendengar azan asar itu loh mas.
3: Berarti ibu dalam kondisi tidak sadar
2: ya, tapi saya bisa jalan sendiri. Nah terus loh asar, turun saya mas, turun terus pulang, terus saya sholat apa ya saya gitu. Terus Sudah berlalu lagi ya mas ya. Terus suatu ketika perumahan simpang itu semua yang menghuni di situ tuh satu persatu tuh pindah mas, pindah. Mungkin apa mau ditempatin untuk mal itu ya mungkin ya. Iya. Itu kurang lebihnya tahun 72 kurang lebihnya. Lah sebelum saya pindah, barang-barang udah dibawain semua mas ke rumah kita sendiri. Terus saya tuh malam-malam tidur. Kira-kira setengah dua itu, saya tuh setengah bangun, setengah sadar, setengah enggak. Tiba-tiba itu dari tembok itu muncul noni-noni Belanda.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Tiba-tiba itu dari tembok itu muncul noni-noni Belanda. Pakai baju putih, sepatu putih, tasnya putih, pakai pita putih, rambutnya merah gitu. Saya tuh diajak salaman. Saya gak mau, enggak. Aku gak kenal sama kamu, enggak. Terus saya bilang sama ibu paginya, "Bu, aku kok dikeliatin itu? Gak ada apa-apa kok, itu kamu mungkin cuman mimpi." Ibu bilang gitu. Tapi setelah pindah di rumah yang baru, rumah saya sendiri, ibu bilang, ibu ngendikan gini, "Ya di situ itu memang tempatnya." "Tempat apa, Bu?" "Ya tempatnya yang anu kamu itu Mereka gitu." "Iya." "Astagfirullahaladzim, ibu gitu kok bilangnya kayak gitu lah, nanti kamu takut," katanya ya, gitu. Terus ya gitu mas, setelah pindah kurang lebihnya tahun 72 ya mas ya, tahun 72 saya waktu itu ke Jember mas. Ke Jember. Nah saya di sana itu sekolah Jember ya mas ya. Iya. Terus di rumah Pak D. Suatu ketika saya ini rasanya panas di dalam kamar itu mas. Saya ini keluar malam itu. Keluar kira-kira itu jam 12. Saya duduk di teras mas sendiri. Saya diam sendiri. Terus kurang lebihnya itu setengah dua gitu. Jam dua gitu. Kok ada suara berisik mas dari arah barat ke timur. Itu kok terang benderang, itu apa ya? Itu seperti api itu jalan mas. Bulat gitu loh. Suaranya itu wis. Aduh tuh saya. Saya baca-baca mas. Saya baca-bacakan. Terus di depan teras rumah Pak Desa itu ada pohon pepaya tiga. Terus saya lihat sambil saya baca-baca mas, saya berdoa mas, saya lihat itu turun gitu. Kok akhirnya itu masuk ke pohon kates yang ketiga. Lah besok paginya tuh gosong mas pohon katesnya itu.
2: Mati gitu bu.
1: Iya. Gosong, yang keserempet itu agak gosong tapi lainnya biasa. Yang ketiga ini kosong. Terus, apa ya tadi itu apa? Saya mau cerita, saya takut ya mas ya. Sudah saya iya saya pendam sendiri. Terus kemudian bertambah hari. Terus saya itu tidur tengah malam itu, saya tuh kayak bermimpi, kayak ya mesti kayak mimpi, kayak sungguh gitu loh mas ya. Gimana itu? Itu ada orang perempuan itu bawa apa mas? Penduso itu apa mas?
2: Penduso.
1: Tempatnya orang.
2: Ormanya
1: itu. Iya. Itu depan itu satu perempuan, yang belakang itu satu perempuan. Terus di jendela mas, padahal jendelanya tuh di atas. Terus gordennya tuh dibuka sama orang itu. Terus saya diginikan. Dia gak ngomong mas. Saya disuruh naik. Terus saya bilang, "Enggak, siapa kamu? Aku gak kenal kok." Saya doa-doa lagi mas. "Saya gak kenal sama kamu. Enggak mau. Terus orangnya tuh pulang mas, berlalu. Iya. Terus paginya saya tuh tanya sama kakak sepupu saya, putranya Pak Di itu. Saya tanya, tempat tidur ini dulu dibuat apa sih, Dek?" Saya bilang gitu. "Oh, dulu waktu bude saya meninggal, tempat tidur itu dibuat menyucikan mayat." Lah terus saya tanya, "Lu kok masih dipakai untuk tidur?" Saya bilang gitu. "Iya, enggak apa-apa," gitu. Saya cuman sudah saya berdoa saja sudah kadung ya mas ya, apa itu sudah berlalu sudah.
0: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi. Game.
3: FM 103,1 FM
4: bisa banget.
0: Kamu sedang mendengarkan program spesial Kembara Sunyi, bercerita apa adanya tanpa rekayasa.

0: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Saya cuman sudah saya berdoa saja sudah kadung ya Mas ya, apa itu sudah berlalu, sudah. Terus suatu ketika lagi Mas, saya tuh sampai aduh saya kok gini, saya sampai takut ya Mas ya.
2: Iya.
1: Terus saya tuh pas ngaca ya Mas ya, habis mandi. Kaca saya itu menghadap ke arah luar. Nah saya tuh kan ngaca gini ya Mas ya. Terus dari arah belakang itu ada seorang perempuan tuh naik pohon. Itu menjelang maghrib gitu loh Mas. Ada orang perempuan tuh naik pohon. Terus pakainya tuh putih. Kayak kalau umroh tapi yang bapak-bapak. Kan selempang gini ya Mas ya. Gitu. Rambutnya panjang diurai tuh. Taruh di depan gini. Terus dia gini-gini sama saya.
2: Kayak manggil gitu.
1: Iya, saya bilang, siapa ya? Saya lihat dari kaca. Terus saya noleh ke belakang. Loh kok gak ada? Saya lihat lagi di kaca. Kok gak ada? Astaghfirullahaladzim. Itu apa ya? Saya bilang gitu. Terus besoknya kan ada pertemuan kayak kalau zaman dulu tuh kayak karang taruna gitu loh Mas. Nah, di depan rumah Pak Di saya itu ada tembok Mas. Di dalam tembok itu ada pohon yang besar tadi. Terus saya namanya karang-karang taruna gitu di situ pertemuan gitu apa malam Mas habis maghrib. Terus kita kan ngatur makanannya di bawah pohon itu Mas. Terus saya tanya, diterangin sama lampu-lampu. Oh ini pohon nama enggak ya. Loh ini kok ada makam, makamnya siapa? Dek, saya bilang gitu sama yang punya rumah, seorang dokter itu. Katanya, itu makamnya mama saya Mbak, gitu. Oh meninggalnya masih muda dulu, katanya gitu. Terus astagfirullahaladzim. Apa yang
2: kemarin
1: itu, tapi saya nggak berani mau ngomong, saya diam aja. Iya, saya diam aja Mas, sudah ya itu.
2: Itu berapa dari pengalaman jenengan mungkin.
1: Iya.
2: Tapi memang kalau yang seperti jenengan katakan kayak yang ontong tadi loh.
1: Iya Mas, yang di rumah sakit Cimang.
2: Mitosnya itu sendiri ketika ada ontong yang baru muncul,
1: iya,
2: kemudian pucuknya itu dikasih tali, Bu.
1: Iya.
2: Itu katanya akan jadi rumah dari pocongan kayak gitu. Mitosnya itu seperti itu. Kalau ada orang iseng kemudian biasanya ya dibuat ini, Bu. Nyari apa itu? Nyari nomor togel kayak gitu sih biasanya orang-orang itu.
1: Dan saya enggak ngerti. Saya kira ya gini, Mas. Semua makhluk yang di dunia itu ya mesti bernafas ya Mas ya, enggak tahu itu pepohonan, binatang, manusia ya. Jadi saya kira dia itu mungkin mau melahirkan kalau manusia, tapi dia kan keluar ontongnya, bunganya. Mungkin apa merasakan sakit, terus dia itu berteriak gitu. Saya pikir seperti itu Mas.
2: Emang mitosnya juga kalau ada pohon kates di depan rumah, itu sebagai penangkal Bu. Penangkal dari orang-orang mungkin yang ingin berbuat jahat gitu loh.
1: Iya.
2: Salah satunya kates, kemudian ada juga pohon kelor. Kalau ada orang niat jahat kepada kita, mau mencelakakan kita, misalnya mau nyantet, santet itu akan turun di pohon itu.
1: Mas, saya kan nggak ngerti Mas, saya kan nggak ngerti saat itu berisik suaranya. Ada lagi satu itu Mas, waktu di Jember itu, tiba-tiba itu ada binatang itu jatuh di pohon Mas, jatuh seperti kera tapi kok putih. Terus dia melompat di atas atapnya tetangga Pak D itu. Terpaut berapa menit, satu rumah itu keluar semua. Lu ada apa? Ada barang jatuh di atas. Ada apa? Kayak apa itu, enggak tahu suaranya apa. Satu rumah itu keluar semua.
2: Saya
1: tahu persis. Dia dari pohon tuh melompat ke arah gentengnya. Berapa malam itu Mas?
0: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Saya tahu persis. Dia dari pohon tuh melompat ke arah gentengnya. Bak malam itu, Mas. Malam. Saya tuh kadang-kadang sampai takut. Kenapa ya kok mesti seperti itu? Saya tuh kadang-kadang takut loh, Mas.
2: Sering mengalami apa itu?
1: Iya.
2: Pengalaman yang mistis itu.
1: Iya.
2: Mungkin gini pertanyaannya. Dari kejadian-kejadian atau pengalaman, mungkin Ibu bisa dikatakan sebagai orang yang peka mungkin ya.
1: Iya, kalau
2: hikmahnya dari jenengan peka terus sering melihat kejadian-kejadian seperti itu, hikmahnya bagi Ibu sendiri itu apa? Hikmahnya yang didapat mungkin lebih mendekatkan diri.
1: Iya, Mas. Saya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kan saya semakin tua, Mas. Jadi saya ya, kalau orang istilah semakin tua itu bagaimana sih, Mas? Saya takut. Saya takut ya, namanya manusia itu gak sempurna ya, Mas, ya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tapi setidak-tidaknya kita ini ya, daripada waktu masih muda dulu, ya toh, Mas?
2: Selalu memperbaiki.
1: Iya. Lah, ibu saya tuh kan juga gini, Mas. Ayo, kamu itu sebagai manusia kamu harus punya tirakat. Kamu harus mulai puasa Senin Kemis. Kamu harus sholat wajib tuh diutamakan. Terus sholat sunah itu saya selalu sholat tahajud, Mas.
2: Alhamdulillah.
1: Sholat adzuha ini namanya kita orang beragama ya, Mas, ya. Beriman terus ya itu, Mas. Sampai sekarang saya masih tetap menjalankan itu meskipun saya tua. Saya masih puasa, Mas.
2: Iya,
1: saya takut, Mas. Takut sama Allah, iya.
2: Ya, mungkin terima kasih sekali Ibu Wiwi telah berbagi pengalamannya dengan kami, khususnya di apa itu sejarah dan keunikan rumah sakit Simpangnya.
1: Iya. Saya itu waktu dilahirkan di sana, ari-ari saya itu ya ditanam di sana. Iya, Mas. Jadi sampai sekarang itu, Mas, saya itu kalau lewat sana itu bukan Delta Plaza, Mas, yang saya lihat itu.
2: Masih rumah sakit.
1: Jadi masih kayak bangunan yang dulu, Mas. Sangat terkesan, Mas. Meskipun itu kehidupan saya di dalam asrama ya, Mas. Kan Bapak Ibu di sana juga. Jadi kalau dilihat dari Grand City itu kelihatan perumahan Simpang itu yang paling belakang, Mas. Yang paling belakang. Terus ya itu.
2: Intinya paling berkesan sekali ya waktu tinggal
1: iya,
2: di sana.
1: Iya, sampai sekarang saya itu kalau mimpi tuh bukan Delta loh, Mas.
2: Masih rumah sakit Simpang.
1: Iya. Masih rumah sakit Simpang.
2: Ya mungkin itu aja, Ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sangat berwarna sekali lah pengalamannya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan suatu gambaran ataupun bisa dipetik hikmahnya dari sobat-sobat kembara dimanapun berada. Dan salah satunya rumah sakit Simpang ini merupakan sejarah juga bagi kota Surabaya. Karena di rumah sakit itu banyak sekali dulu waktu zaman penjajahan, zaman peperangan, tentara-tentara dirawat di sana. Bahkan juga ada yang sempat dikuburkan
1: di bawah pohon
2: beringin dan
1: karet itu ini. Saya sempat melihat kok, Mas, makam itu dibongkarin itu masih pakai topi. Mungkin itu pakai pakaian seragam ijo-ijo itu loh, Mas.
2: Ya mudah-mudahan semua arwah para pahlawan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan ditempatkan yang terbaik di sisinya. Sekian mungkin teman-teman sobat kembara Sunyi dimanapun berada, kisah dari pengalaman unik dari Ibu Wiwi, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Dan jangan lupa tetap terus tonton channel kami Kembara Sunyi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kamu sudah mendengarkan Kembara Sunyi, bercerita apa adanya tanpa rekayasa. Sampai ketemu lagi.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Leo Drang, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill

Again. 103.1 FM bisa banget. Oh, I live quiet.

0: kamu lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Eits, Sobat Ken.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, malam. Pak Agus?
3: Iya.
2: Iya, Pak Agus, saya Dr. Arif, Pak.
3: Iya.
2: Sakit.
3: Iya.
2: Iya. Saya bisa ngobrol sebentar karena ini penting sekali. Gimana ya, Pak, ya ngomongnya ya? Kalau saya percaya ini takutnya musyrik atau kayak gimana?
3: Kecuk pademi, kayak gitu loh,
2: pasangannya. Nah, gini, Pak. Tapi kok saya digusrui gitu loh, Pak. Nggak enak. Ternyata setelah saya usut-usut, lah kok masalah pembangunan di rumah sakit ini awalnya. Gini, Pak. Saya mau request ya, Pak, ya. Untuk melakukan ritual ini, Pak. Tolong dicatat dengan baik. Saya minta ini harus tegas dan jelas, Pak. Biar saya nggak digusrui lagi, Pak.
3: Ini saya catat.
2: Dilakukan di hari Jumat minggu depan, Pak. Tapi harus hari Jumat.
3: Yes.
2: Pak Agus, saya minta tolong gitu, Pak Agus. Karena masalahnya isi saya yang lain itu hancur, Pak. Hancur, Pak. Gak puter gitu, Pak. Saya kayak begini, Pak. Sebentar, Pak. Ini tolong dicatat gitu, Pak. Yang pertama, Pak. Tolong, Pak. Siapkan baju tentara.
3: Baju tentara?
2: Nggih.
3: Oh,
2: iya. Terus sepatu PDH.
3: Sepatu PDH.
2: Ya, security.
3: Oke.
2: Tool. Sama helm proyek, Pak.
3: Oh, helm proyek. Huh?
2: Saya minta uyah gosok, Pak.
3: Iya. Yeah.
2: Sama ini, Pak, tolong disiapkan. Dupa bau lavender, nggih, Pak.
3: Yeah.
2: Pak, itu hari Jumat, nggih. Saya minta setelah sholat Jumat, Pak, 7 orang pakai baju tentara, sama sepatu PDH, bawa garam gosok, muteri rumah sakit 3 kali, nggih, Pak.
3: Rumah sakit 3 kali.
2: Betul. Yeah. Sambil nabur uyah itu, Pak. Nanti di titik terakhir, Pak, dupa lavender ini harus dikelilingi sama 7 orang ini. Ini menyebutkan aji-aji ini ngoten kalimatnya ya, Pak.
3: Yeah.
2: Leh.
3: Leh.
2: Ngahdek.
3: Lahdek.
2: Ozok.
3: Ozok.
2: Duhur. Duhur.
3: Duhur. Duhur.
2: Yeah. Oke, coba diulangi itu, Pak, ya. 4 kali, silakan.
3: Leh. Lahdek. Ngahdek. Odok. Duhur. Duhur. Leh. Lahdek. Ngahdek. Odok. Duhur, duhur, lah, lah, dok, nah, dok, odok, duhur, duhur, lah, lah, dok, nah, dok, odok, duhur, duhur.
2: Siap-siap, ngoten, Pak, betul, Pak, betul. Oke, berarti Pak Agus ya?
3: Iya.
2: Iya, Pak Agus, matur nuwun. Pak, ini saya biar nggak salah untuk konfirmasi yang lainnya. Nanti saya sudah menghubungi Pak Agus Badrian gitu nggih, Pak. Ini Pak Agus Badrian kan?
3: Bukan, Dok.
2: Loh, ini bukan Pak Agus Badrian?
3: Bukan.
2: Huh? Loh, ini Pak Agus sinten?
3: Pak Agus Yusanto.
2: Loh, ya bukan yang proyek rumah sakit yang di Blitar itu, Pak?
3: Oh, bukan, Dok.
2: Loh, bukan. Loh, maaf salah. Berarti Pak Agus ini masuk salah sambung Gen FM.
3: Harusnya dikendam, ya.
2: Mas, iki lho, Mas, selamat ulang tahun, Mas Agus.
4: Selamat ulang tahun, Mas.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.